0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Pahang FM, satu pilihan 8:07 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Double A.
1: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Macam biasalah bersama kami untuk Zon Aktif hari ini, edisi Rabu 3 Jun 2026 bersama 17 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Dan hari ini Azhar Aziz cukup-cukup istimewa tau. Sebab hari ini kita sambut Hari Basikal Sedunia.
1: Wow, Hari Basikal Sedunia.
2: Awak ada basikal?
1: Ada, lama dah tak orang kata tak bawa basikal tu, tak gohek.
2: Tak gohek lah, tapi nanti gohek lah dengan
1: lama
2: suami.
1: Dah. Kan? Jadi apa pun, kalau ikutkan hari ni, Hari Basikal Sedunia. Jadi mungkin salah satu orang kata, salah satu
2: cara untuk mesin, sihatkan badan.
1: Bukan nak kata mesin, bukan mesin. Dia salah satu benda untuk
2: teknologi
1: kita. Untuk kita sihatkan badan kita kan.
2: Betul. Awak tahu tak, bila cakap basikal ni, dia mengingatkan saya kembali balik pada zaman kecil-kecil dulu.
1: Kenapa?
2: Sebab bila ingat ya basikal ni, ingat waktu first time kayuh basikal. Yelah, sekarang dah ada kereta. Dah guna kereta lah dah. Kalau guna basikal tu, kayuh, kayuh kemai. Satu kampung. Pusingnya kan. Tapi bila dah lalu dekat jalan-jalan-jalan yang tok mendata tu, mulalah cuma guna. Mula takut ya.
1: Soalan kita jangan-jangan kita bawa dah. Betul. Tapi bila sebut pasal cemas ni, untuk tajuk chit-chat pagi kita ni, kita nak sentuh sikit pasal cemas lah. Macam-macam cerita kan. Mungkin antara detik paling cemas yang pernah anda lalui dalam hidup. Tapi mungkin tadi macam Tirah lah, dia buat basikal, dia cemas. Gitulah, mungkin lah.
2: Takut kan? Dah jatuh. Jatuh kat dalam longkang. Sudah, kaki ke atas, kepala ke bawah.
1: Macam itu sekali ya. Dahsyat betul.
2: Zaman nakal-nakal gitulah.
1: Jadi orang kata setiap orang pasti pernah berdepan dengan saat yang mungkin membuatkan jantung kita berdegup kencang. Kita berdebar, kita cemas kan, tak tahu nak buat apa, tangan gigi, fikiran selalu tak tahu. Dan mungkin pernah terlibat dalam kemalangan ke, kan, ataupun tersangkut dalam lift ke. Ada
2: Kalau awak Azhar, detik yang paling cemas yang pernah awak lalui sampai sekarang, awak teringat, kau ingat dah sangat detik cemas ni. Dah gelak dah tu.
1: Kau tertinggal anak dekat stesen minyak.
2: Dengar apa ni dengan anaknya tu.
1: Tertinggal anak kat stesen minyak, ingat kena dah masuk kereta. Bila masuk kereta, kau pun jalan lah ya. Dah sampai separuh jalan tu, tanya dia mana, nak pergi ke mana. Tengok-tengok tak ada kat belakang.
2: Ya Robiza,
1: kau punya tertinggal kat stesen minyak. Nak sebaik kat sini je. Kalau dekat Anik Naru, puas pula. Lepas pusing
2: balik semula. Lepas tu bila sampai ni, macam mana keadaannya tu? Nangis lah ya.
1: Sampai hati tinggal dia katanya. Tak ada niat pun. Tapi masa tu memang cemas betul lah. Jangan-jangan kau bawa macam gitu tiba-tiba, punya mampu bawa sebegitu.
2: Mesti lebih lah tu ya. Dia punya kilometer
1: mana
2: tu.
1: Mana kata je lah, kita risau juga. Anak kita masih kecil waktu tu. Kita pula lalai. Kita ingat lah, anak kita dah masuk kereta, punya belum lagi. Kita pun bawa kita nonon je.
2: Itulah, beringat jugalah kadang-kadang kan, dalam kereta pun kita nak pergi ke tempat kerja, nak ngantar ke anak-anak ke rumah pengasuh. Kadang-kadang kita tak teringat Zah.
1: Betul.
2: Fikir kerja je, lah anak masih ada kat belakang. Tak ngantar lagi kat pengasuh.
1: Itulah risaunya juga. Jadi mungkin anda, di antara anda yang ada cerita mengenai detik cemas yang pernah anda lalui dalam hidup kan.
2: Betul.
1: Dan untuk hari ini juga macam biasa, bukan hanya cicit pagi, kita ada juga awesome kita untuk temanya minggu ini, dengan tema Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dengan lagu-lagu yang kita bawakan untuk hari ini. Pertaruhan lagu yang pertama.
2: Pertaruhan
1: Lagu yang pertama, lagu ini.

0: चिंगन माने सिर चिपटाने जलाने
1: satu pilihan
2: laporan cuaca.
3: Lapan 16 minit pagi yang dengarkan kita sekarang ini di RTM Click. Yang pastinya tak payah bayar, betul-betul percuma.
4: Okey, dan seperti yang telah pun kita maklumkan tadi, kita dah bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita nak ikuti ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia bersama dengan Encik Helmi di Talent. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar Encik Helmi?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Okey, siadanya ya. Untuk hari ini Encik Helmi, kita nak ketahui antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Silakan.
5: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa negeri Pahang, cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah negeri Pahang. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan Maran, Jerantut dan juga Lipis. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
4: Okey, terima kasih banyak Cik Helmi. Okay, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Alright, jadi kita dah ketahui ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia. Apa saja aktiviti anda, apa saja perancangan anda untuk hari ini? Mungkin pagi-pagi ni ialah kita tengok keadaan yang masih orang kata mendung. Nak menyidai baju kan, takut sekejap jalan je dah.
3: Hujan pula, kena berangkat pula dah.
4: Tapi tak apa, mungkin itu ramalan sahaja. Apa pun aktiviti anda, apa pun perancangan anda, di permudahkan segalanya diharapkannya.
3: Okay?
4: Dan untuk hari ini, seketika saja lagi, 8.30 minit pagi. Macam biasa,
3: kita ada FYP apa minggu ni, Besti?
4: Ya,
3: bersama Cik Kembang, ya?
4: Dan juga pukul 8.45 minit pagi. Kita ada orang zaman dulu kata, kejap je lagi. Okey, seketika Khalifa. Dengan lagunya Cik Mac Molek. Terus dengar Pang FM.
3: Satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Steve, FYP.
1: Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti.
0: Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Up.

0: Assalamualaikum semua. Apa khabar weh? Sihat tidak bersama Cik Kembang dalam FIP apa minggu ni besti? Seperti biasa, Cik Kembang nak kongsikan cerita-cerita yang FIP di media sosial yang lalu di wall Cik Kembang. Okey, cerita mengenai wanita tersalah transfer RM500 ketika beli buah RM5. Ush, jauh beza tu. Untung RM495. Ish, boleh beli barang dapur untuk sebulan ni ha. Dan ini kisah seorang wanita yang meluah di TikTok milik Nivas Collection, di mana selepas wang lebihan sebanyak RM495 yang tersalah dipindahkan kepada seorang peniaga buah di Air Keruh, Melaka.
1: Selamat petang semua. Saya selama ni tak pernah buat video dalam bahasa Melayu. First time saya nak buat sebab ada satu insiden berlaku minggu lepas hari Khamis. Muka saya ni sedih sangat sebab dekat KK Alor Gajah saya ada beli buah. Ada satu budak saingan dalam umur dia dalam 28 tahun macam tu di tengah jual buah. Anak saya minta lah nak beli buah. Saya pun beli buat tempikai. So harga dia RM5. Tapi saya nak transfer, dia tak bagi QR, dia bagi nombor akaun. Saya transfer pada hari Khamis pukul 4.43. Saya transfer RM500, tetapi jumlah sebenarnya RM5. Tapi saya tak perasan. Masa tu saya memang busy, saya tak sihat, sebab hari esokannya hari sukan sekolah. So saya pun tak perasan, saya dah pindah transferkan dia RM500. Hari Sabtu tu saya dah buat pembayaran lah, ada bayar hutang semua menggunakan online, perbankan online. Baru saya semak jumlah baki bank saya. Masa tu baru saya perasan saya transfer RM500 untuk RM5. Masa tu memang hujan lebat. Saya kan baru lepas habis operation dekat lutut. Dengan kaki tu saya pergi cari dia dengan hujan lebat tu. Saya cari satu Alor Gajah tu, saya cari dia. Sebab saya tahu, saya pergi tanya dekat guard dekat KK Alor Gajah tu. Dia orang cakap memang dia jual dekat sini. Sabtu Ahad dia akan jual dekat Alor Gajah atau dia akan jual dekat Petronas Alor Gajah. So saya pun cari, tak dapat kesan. Apalah, saya balik. Tapi sejak semalam RM500 saja, tapi untuk saya tu besar amount dia. Sebabkan saya simpan, anak saya tengah belajar perubatan, saya kena baik, ada banyak belanja lah RM500 kan. Tapi hati saya, naluri hati saya akan dapat balik begitu. Tapi saya tunggulah. Tapi saya ada cerita dekat guard yang saya, ke sekolah yang saya dulu berkhidmat tu. So hari ni guard saya telefon kat sekolah tu, cikgu saya dah jumpa dia. Dengan tengok muka Syarabai ni, sebab dari pagi saya memang tak boleh tumpukan perhatian saya dekat mana. So terus sampai kereta datang sini, saya jumpa dia tengok saya je. Dia tanya, akak salah transfer ke? Tak, dia pun jual buah dengan motosikal. Bayangkan, dia bukan orang senang kan. Kalau dia orang senang bukan buat kerja ni. Tapi bayangkan, dia tak gunakan duit saya. On the spot ni masuk dekat ATM, dia keluarkan duit, dia bagi kat saya. So saya ada bagilah, saya pun bagi balik duit dekat dia kerana kejujuran dia. So sesiapa dekat Alor Gajah kalau tengok adik ni, tolong belikan buah dekat dia. Saya memang terima kasih. Saya memang, saya sebar sekarang. Sebab saya fikir

0: ada juga orang yang baik dekat dunia ni kan. Dia pulang balik, dia tak gunakan duit saya. Tapi
1: so lepas saya ambil duit dari dia, saya ada ulurkan duit sikit kat dia lah. Saya memang terharu sangat. Ada orang juga, insan yang baik dekat dunia ni, yang baik. Saya tak sangka saya akan dapat balik wang saya. Eh, baik sangat. Saya memang bersyukur dengan tuan. Itulah kalau siap-siap klinik kesihatan Alor Gajah yang depan dekat SJKT Alor Gajah.
2: Syukur peniaga tersebut menunjukkan sikap jujur dan amanah apabila mengesahkan penerimaan wang berlebihan itu sebelum memulangkan semula baki RM495 kepada wanita berkenaan tanpa sebarang masalah. Tindakan mulia peniaga buah ini mendapat pujian ramai netizen yang menyifatkan kejujuran seperti itu semakin sukar ditemui pada masa sekarang ni kan. Dan ramai turut meninggalkan komen positif serta mendoakan agar rezeki peniaga tersebut terus dimurahkan. Dan bagi wanita ni, okay, pengalaman yang berlaku bukan sahaja mengajarnya supaya lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi kewangan secara dalam talian, tapi juga mengembalikan keyakinan dia bahawa masih ada individu yang mengutamakan amanah dan keikhlasan dalam urusan harian. Jadi kisah ni sebenarnya menjadi contoh bahawa kejujuran tidak mengenal latar belakang ataupun pekerjaan seseorang. Dalam dunia yang sering dipenuhi dengan pelbagai cabaran dan juga berita negatif, macam-macam cerita tindakan seorang peniaga kecil memulangkan wang yang bukan miliknya telah mengingatkan ramai bahawa nilai amanah dan integriti masih menjadi pegangan sebahagian masyarakat. Okay guys, itu cerita yang dapat cik

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Kerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata.
3: Okey, Pahang FM satu pilihan, 8.45 minit pagi.
1: Amolah kita dengarkan sama-sama dalam segmen orang zaman dulu katalah.
3: Jadi banyak dah kita kupas sebelum ini dan kita nak kupas mengenai isu sebelum ini, Tira. Kalau ada orang tengok ataupun biasa kalau kita pergi rumah-rumah, pergi rumah mak kita lah.
1: Betul.
3: Lepas tu kita senduk nasi. Senduk nasi, tiba-tiba kita ambil ke tengah. Pandai sangat ambil ke tengah. Habis tu kang yang tepi-tepi ni siapa nak ambil?
1: Betul.
3: Bila ambil tengah tu orang kata nanti botok kepala tu korang.
1: Kau pernah kena tegur tengah-tengah nak senduk nasi kena bising dengan mak saudara.
3: Tergeletak balik nasi eh.
1: Tak jadi nak ambil nasi. Tu suruh ambil sendirilah. Nanti kita edol lah kepada yang lain.
3: Jadi betul ke kalau kita nak senduk nasi dari periuk tu kena ambil ikut tepi. Jangan ambil ikut tengah. Kalau ambil ikut tengah nanti kepala akan botok. Tak tahulah kena mengena ambil ke.
1: Dia main-main rambut pula ya.
3: Tapi betul lah bila kita tengok betul ke. Sebabnya bila botok tu kalau kita ambil periuk. Bayangkan periuk tapi tepi tu semua nasi. Tengah tu nampak lah dia punya orang kata kok-kok nasi tu.
1: Tapi ini bukan menghina dah
3: eh. Kita tengok dari segi bayangan-bayangannya sebegitu. Tapi kita nak tahu betul ke hidup benda itu.
1: Jadi yang akan kupas untuk persoalan kita hari ni bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita pagi ni?
4: Alhamdulillah.
3: Okey, biasa Prof ambil senduk nasi kat mana? Kat tepi ke kat tengah?
1: Jap kau tengok rambut Prof. Tak ada.
4: Memang dari dulu lagi mak saya, nenek saya memang tersan nak ambil nasi, ambil dari tepi.
3: Ya, betul. Sama macam
4: dan saya.
3: Saya
4: pun tak tahu. Rupanya dia kalau ambil dari tengah ni rupanya dia botak kepala. Memang menakutkan kan?
3: Betul. Ini memang budak intern tanya kita.
1: Macam mana bro?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, tentang tajuk kali ini ni dia memang agak menakutkan bagi setiap orang. Yalah, siapa sanggup jadi botak sebelum sampai masanya Walaupun ada orang kata botak nampak lebih handsome, tapi kalau botak tengah tu dia lain macam sikit. Jadi apa soalannya ialah apa kaitan ambil nasi di tengah-tengah ni dengan rambut di kepala? Jadi kita kena lihat daripada beberapa persepsi perspektif orang dahulu. Kalau kita lihat orang kita dahulu, orang masyarakat Melayu kita ni penuh dengan adab. Makan kita selalu secara berjemaah, kadang-kadang gunakan satu dulang, dan kadang-kadang periuk tu kita makan ramai-ramai. Jadi kalau perbuatan ambil nasi tengah-tengah ni kita nampak macam pentingkan diri. Ambil yang lebih sedap yang berbanding yang tak sedap. Maksudnya dia ambil yang tengah tu, dia tinggalkan bahagian lain kepada orang lain. Jadi ini nampak satu perkara yang kita nampak macam tak hormat orang lain lah. Orang yang melihat dan juga kurang kita sopan Jadi apa yang disebutkan oleh orang tua ni ialah kita nak ancam satu perkara ni macam mana. Kita beritahu nanti botak kepala tu. Jadi dia lebih menakutkan satu dari sudut psikologi menakutkan. Tujuannya supaya mereka yang terutamanya kanak-kanak ni ambil cara tertib, dahulukan orang lain dan jangan tamak ketika makan. Dan saya rasa perkara ni memang lekat sampai hari ini. Saya sendiri pun masih masih ingat setiap pesan mak ayah saya, atuk nenek saya dulu. Jadi dari sudut psikologi pula kalau kita lihat dari sudut adab makan kita lihat bila makan ni kita perlu ada sifat disiplin, empati dan sensitif terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau berebut makan ni kita anggap sebagai satu perbuatan yang kurang adab dan kurang sopan.
1: Baik,
4: kita tengok dari sudut syariah boleh. Macam mana syariah memandang pantang larang ataupun apa yang orang dahulu larang kita ni. Dari sudut syariah kita dapati bahawa tidak ada satu dalil yang cara soreh atau cara zahir mengatakan bahawa kalau kamu ambil nasi di tengah-tengah periuk tu menyebabkan kepala jadi botak. Setakat ni tidak ada. Tapi dari sudut adab ada. Secara tak langsung Nabi SAW bersabda, ni Nabi bila tengok seorang budak ni makan bersama baginda, tiba-tiba budak ni dia terus terpa, bukan terpa lah, dia ambil makanan yang jauh daripada dia, yang dia suka. Maka Nabi bersabda, ya gulam, wahai budak, sammillah, sebut nama Allah dahulu, wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan kamu, wakul mimma yalika, dan makanlah dari bahagian yang dekat denganmu. Nabi pesan. Sebab tu ulama kata, kita bila nak pesan pada budak-budak ni, tengok Nabi memesan pada budak-budak, Nabi tak kata kepala kamu jadi botak. Nabi pesan dengan perkataan ringkas je, sammillah, sebut nama Allah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makan dengan apa yang dekat dengan kamu. Sebab tu psikologi dengan budak-budak kadang guna bahasa yang ringkas, padat. Tu cara Nabi ajar budak-budak. Tapi orang tua kita ni, ambil botak kepala. Tu bahasa ringkas nak supaya budak jangan banyak tanya. Jadi hadis ni nak menegangkan bahawa kalau boleh ambil makanan yang dekat, jangan kerana kita suka sangat yang bahagian sedap tu, kita terus terpa ambil tu dulu walaupun jauh. Jadi samalah, maknanya kalau kita tengok periuk nasi tu, kita suka bahagian tengah sebab lembutnya,
1: masih lagi panas, kata tepi dah sejuk dah.
4: Kita ambil, tak boleh lah, kita ambil yang sebagai adat sopannya. Kalau boleh bagilah orang lain ambil dulu, tunggu dia sampai tengah tu, barulah kita cedok. Itu kalau faham lah kan. Dalam bab ni kita kena banyak bersopan, jangan berebut, dan beradab ketika makan.
3: Faham. Wallahualam. Dan itu yang peliknya, apa kena mengena rambut dengan nasi. Dia sebenarnya lebih kepada adab lah. Sebab orang lain banyak lagi ni nak makan, dah kita dah korek kat tengah tu.
1: Tengah-tengah tu
3: kan, jadi ambil daripada tepi sampai ke tengah, dan kemudian habiskan semua.
1: Betul.
3: Itu baru betul kata cara menyedok nasi.
1: Yelah, tertib. Sebab kalau kita tengok pun, kalau kita ambil tiba-tiba dekat tengah pun, jadi tak cantik, Zah.
3: Lagi cantik pula.
1: Bukannya faktor genetik sebab akan keguguran rambut.
3: Kan, jadi mungkin adalah sebab-sebab tertentu. Orang kata mungkin daripada segi kiasan, kiasan supaya kalau boleh adab menyendok lauk ataupun nasi tu, memanglah kena daripada tepi kalau boleh lah.
1: Jadi orang dulu-dulu kata tu, janganlah kita percaya mitos semuanya. Jangan disebabkan nasi kita ambil tengah akan keguguran rambut. Tidak.
3: Ini pun rentetan daripada adik praktikal kita, suruh bertanya kepada ustaz. Itu yang dapat kita kongsikan bersama kepada pendengar kita juga. Mungkin ada yang pernah dengar sebelum ni. Okey, jadi sekejap je lagi tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Terus dengar Panggil Fam,
3: satu pilihan.
0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, bekerja.
3: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
3: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM,
3: satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, stesen pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang otomotif, kenderaan cekap tenaga. Kenderaan cekap tenaga atau dalam bahasa Inggeris Energy Efficient Vehicle EEV dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu kenderaan cekap tenaga. Membawa maksud kenderaan yang memenuhi suatu garis panduan dari segi tahap pelepasan karbon dan penggunaan bahan api. Kenderaan cekap tenaga termasuklah kenderaan yang cekap penggunaan bahan api, hybrid, kenderaan elektrik, kenderaan elektrik EV dan kenderaan yang menggunakan bahan api alternatif. Pantun hari ini. Parang bila saya tanjakkan, tidak peduli kepaya dulang. Barang bila saya hendakkan, tidak peduli di tangan orang. Parang jongkong parang siharap, diparangku dengan batang kelapa. Tinggi gunung tinggi ku harap, harap bertutuk mulutmu berkata. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan 9.20 minit pagi.
2: Dan pagi ni, hari Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Hari ni juga merupakan hari basikal sedunia. Yang mana kita tahu basikal ni mesin kompleks yang lazim ditunggang sejak dulu lagi kan.
2: Oh, mesin kompleks. Rupanya ya, teknologi lah, apalah ya. Tapi dia semuanya buatan tangan manusia
1: lah. Betul lah tu. Dia kalau ikutkan basikal ni memang banyak jenis lah. Ada basikal lipat lah, basikal
2: gunung pun ada,
1: mountain bike lah, off-road lah,
2: macam-macam hybrid, jenis tak hybrid.
1: Kenapa tayar ni kecil, kenapa tayar besar, macam-macam jenis tayar lah basikalnya. Apapun mungkin untuk anda, yang kita tahu salah satu medium juga bila kita menggunakan basikal ni untuk kita mengeluarkan peluh, sihatkan tubuh badan kita.
2: Dan hari ni juga sebenarnya Azhar, hari ni cukup istimewa juga. Hari ini 3 Jun dan untuk awesome kali ni kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita, iaitu pada 29 Mei baru-baru ini adalah juga detik satu kehilangan besar buat negara, iaitu Tan Sri P. Ramli yang telah pergi pada 29 Mei 1973. Dan hari ini juga khas awesome kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita lagu-lagu karya-karya Allah Yarham kan.
1: Dan lagu yang pertama anda boleh awesome lagu ini.

0: Okey, mana satu lagu pilihan hati anda? Yeah. Ha, lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua? Kalau yeah, lagu yang pertama,
1: lagu yang dipetik daripada filem Nasib Si Labu-Labi yang telah dikeluarkan pada tahun 1963.
0: Okey.
1: Yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Seri Saloma. Aci, alright, aci, buka pintu.
0: Uh-huh. Dan juga lagu yang kedua, anda boleh usum lagu yang dipetik dari filem Madu 3.
1: Ya.
0: Madu 3 lah tajuknya.
1: Madu 3 lah tajuknya. Kan? Tak payah terlambat Madu 4.
0: Ya, tak ada. Tak ada. Okey, jadi anda boleh kata usum lah lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Lagu tu saling mintas-memintas nampak gayanya.
1: Ya, betul lah. Laju betul. Tapi kalau kau tengok ni, semua laki-laki yang menghantarkan WhatsApp dekat kita ni pilih Madu 3. Yang mana? Awak pilih lagu ke? Awak pilih Madu?
0: Wallahualam. Okey, jadi untuk hari ni juga cik-cik pagi kita berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu detik-detik cemas atau antara detik-detik cemas lah yang pernah anda lalui dalam hidup. Kita tahu kan, kalau ikutkan yang viral juga semalam, Tirah,
1: betul,
0: viral di media sosial mengenai durian kimchi. Okey, ataupun Rina. Awak cari apa tu, Tirah?
1: Saya cari saya punya yang saya post tadi. Yelah, kalau baru-baru ni ada kejadian berlaku buat pasangan suami isteri ni, durian kimchi kan, yang mana anak dia jatuh tak sedarkan diri. Jadi jom kita dengar detik-detik bagaimana mereka mengalami
0: jatuh, kan?
1: Sendiri situasi tersebut, kan. Mau kita dengar.
2: Diana Ajma, mau ni Diana
0: Tu sebenarnya antara detik-detik cemas lah juga, ya. Katanya gugur jantung tengok anak tak sedarkan diri lepas jatuh katil.
1: Ya,
0: ini yang telah pun di orang kata kongsikan oleh Durian Kimchi ataupun Mariam.
1: Ya.
0: Mengenai detik cemas ketika dalam perjalanan ke hospital, eh.
1: Tapi kan bila kita tengok perkongsian-perkongsian daripada WhatsApp-WhatsApp ataupun perkongsian daripada media sosial itu sendiri, sangat menakutkan, Lazar. Ada yang cakap konten. Yelah, bila kita melibatkan anak-anak ni, nak-nak lagi berkaitan tentang kecemasan. Dan kalau kita tengok daripada gambar ni, memang result di sini memang menuju ke kawasan kecemasan, kan. Dan itu memang kejadian detik betul-betul berlaku, bukan main-main dah. Bukan hanya sekadar konten sahaja. Jadi mungkin ini untuk awareness, dan juga kalau kita tengok tindakan Rizal Ibrahim ni untuk kongsian kepada doktor yang kejadian anak ni bagaimana tak sedar diri dalam keadaan seperti
0: mungkin
1: itu.
0: Mungkin berapa lama tempohnya,
1: kan? Betul.
0: Mungkin itu juga sebagai panduan bagi
1: bukti
0: nak diberikan kepada doktor.
1: Betul.
0: Kan? Sebab bila dia sampai ke hospital tu, anak dia sedar.
1: Betul.
0: Bila jatuh ni bukan benda main-main, kan?
1: Betul.
0: Lagi melibatkan bila jatuh, apatah lagi budak-budak kecil, dia muntah dan sebagainya.
1: Melibatkan kepala, kan?
0: Melibatkan
1: sebab
0: kepala,
1: kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam kepala dia tu, kan? Jadi hari ni kita nak minta pendengar-pendengar kita kongsi sikit lah. Mungkin bagi anda yang pernah mengalami, saya rasa bukan pernah mengalami, sebab semua masing-masing pernah mengalami
0: detik-detik cemas, ya.
1: Betul.
0: Mungkin dalam hidup tu adalah sekali dua dah. Mungkin anda boleh kongsikan dengan kita macam dikongsikan oleh sahabat kita ini. Siapa tadi, Tirah?
1: Ni
0: Aunty Zai kita tak?
1: Aunty Zai kita
0: ada kongsi.
1: Ni Pacu Safri Jerantai.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam pagi, ya, buat DJ Tugas pagi ni, Azah dan juga Atira. Okey, selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pahaya Satu Pilihan. Okey. Cicat kita pagi ni, ya, mengenai perkara cemas yang pernah dialami lah. Pak Cu ada satu ketika, masa tu mungkin dalam waktu sekolah menengah kot. Di rumah lah, berlaku di rumah. Yang mana pada ketika itu abang Pak Cu dia tinggalkan kereta Proton Saga, ya. Kuncinya ada di rumah, tapi dia pergi ke Kerusuh rasanya. Kerusuh, ya. Lepas tu masa tu anak saudara Pak Chu adalah rumah kan mesti cuti sekolah. Adalah dia balik. Jadinya tertiba Pak Chu macam nak nunjuk ke Hanel lah, tak pun tak pernah lagi bawa kereta. Tertiba bawa kereta. Nak jadikan keadaan tercemah lah ya. Tak macam mana terlepas ke kelas. Kereta terpancurlah kereta tu banyak longkang.
1: Ya Allah.
3: Kereta tu. Oh cemas sungguhlah.
1: Ya.
3: Waktu tiga tu rasa oh dah ada rasa kencang semua. Tak tahu nak buat benda. Pak Cuk kena uruskan segala-galanya. Panggil towing, tarik kereta bawa pergi jerantuk. Dalam jalanan ke jerantuk apa pinjam motor abang seorang lagi tu pula. Tiba-tiba tengah jalan rosak. Tu macam-macam lah dugaannya masa tu. Cemas tak cemasnya. Pak Cuk dah serabut alang lah masa tu. Tak tahu nak buat benda. Kontak towing, ikut towing ke jalan tu. Balik tu aduh, menapuk pula lah naik bas rasanya balik tu. Itulah saat-saat yang mencemaskan. Tunggu ke abang Hoya Kerosos tu balik, selesai lah kena bambu pula dengan dia ni. Dah ada rumah ni. Masa tu arwah mak ayah ada lagi. Arwah mak lah yang beratnya. Naik sungguh-sungguh situ. Tak tahu lagi lah. Muka habis cerah dah, rasa pucat lah.
0: Sejuk dah.
3: Kalau dah ada berdua-berdua, sangat nak lah berdua ni.
1: Dudah.
3: Jadi itulah, sebut sedikit kisah. Momen ataupun ketika waktu Pak Cu yang cukup mencemaskan lah pagi ni Pak Cu sendiri ya. Jadi pesanannya jangan cuba-cuba kalau tak pandai ya. Jadi masalah. Okey, itu sajalah perkongsian daripada Pak Cu untuk pagi ni. Buat semua pendengar Pahang FM Satu Pilihan ya. Teruskan pendengar Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Azhar dan juga Atiha. Okey.
0: Terima kasih Pak Cu.
1: Comel.
0: Bila titik cemas ni dia menguji kekuatan mental dan juga emosi.
1: Betul.
0: Kita
1: sebenarnya. Betul. Lagi tak cukup tanah Zah.
0: Sejuk habis semua badan-badan tak?
1: Yelah, nak menggantikan.

0: lah masa tu. Tak sebab ada muk.
1: Okay. Okay, lagi yang dikongsikan bersama oleh pendengar kita, Tira.
0: Okay, ini dia. Kita bersama dengan Azuraini. Halo, Assalamualaikum, double A. Topik hari ni detik cemas. Masa jaga arwah mak di hospital, rasa macam mimpi dengan suara mak panggil nama. Okay. Tapi rupa-rupanya betul-betul dekat hospital. Mak lelah sebab tu panggil akak, minta panggil doktor. Mak cakap, tolong mak, tolong kakak, panggil doktor. Akak terus bangun cari doktor. Sebab masa tu dalam pukul 3 pagi hari Ahad, jumpa nurse bagi tahu mak saya lelah. Cepat-cepat ni nurse datang dekat katil. Akak kena duduk dekat luar. Keadaan tu sangat mencemaskan. Doktor datang bagi tahu, minta panggil family datang sebab keadaan mak kritikal waktu tu. Allah je tahu perasaan ni. Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayangkan mak. Pukul 4:59 pagi. Mak hembuskan nafas terakhir. Itulah detik cemas yang tak boleh dilupakan dalam kehidupan akak. Macam orang gila pusing katil nak tengok keadaan mak. Masa tu akak jaga mak sorang-sorang dekat hospital. Dan Al-Fatihah untuk arwah mak. Itulah detik cemas akak waktu menjaga arwah mak di hospital.
1: Sebab kita yang mengalami waktu tu. Macam kita jaga, tiba-tiba mak kita panggil nak minta bantuan daripada kita, kan.
0: Betul. Itu adalah detik-detik yang terakhir jugalah, kan. Cemas bercampur macam-macam rasa gelodak waktu tu. Dan itu adalah hari terakhir bersama dengan mak. Terima kasih buat rakan kita Azuraini.
1: Okey, ini daripada sahabat kita juga. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Detik paling cemas saya apabila anak berusia 4 tahun hilang seketika di pasaraya. Bukan pasaraya yang biasa kita orang datang. Ini jarang-jarang, hampir 20 minit mencari sambil menangis.
0: Allahuakbar.
1: Menjerit nama, punyalah takut.
0: Menjerit dalam pasaraya tu.
1: Dia menjerit panggil nama anak dia. Idham, Idham. Syukur akhirnya ditemui di kaunter pertanyaan. Sejak hari tu saya lebih berhati-hati apabila membawa anak ke tempat ramai orang.
0: Alhamdulillah.
1: Pasal malam pun satu hal pernah juga terjadi dulu. Tak boleh ingat lah semua ni. Cemas jadinya katanya.
0: Tapi kan Azhar Aziz, kalau kita tengok sekarang ini zaman moden, anak lagi, anak-anak kita ni dia aktif. Aktif pergi sana pergi sini.
1: Maksudnya dia nak meneroka.
0: Meneroka pula waktu kemain kat tempat ramai orang. Tak ada orang, tak ada pula nak meneroka.
1: Betul lah tu. Dan tapi, namanya budak. Bukan macam kita.
0: Yelah. Tapi kan Zah, sekarang ini bagi saya, kita kebanyakan kalau kita tengok dekat media sosial, ramai yang menggunakan gelang. Dia sangkut gelang dekat tangan anak dia dan gelang dekat ibu bapa. Supaya anak dia tak lari. Tapi ada yang kata kejam sah. Tapi bagi saya tak kejam. Bagi saya itulah cara kita nak uruskan ataupun nak jaga anak kita daripada lari berata-rata.
1: Betul.
0: Tak.
1: Betul lah tu. Kan ini satu lagi dikongsikan bersama Bok Pai Besar ni.
0: Seperti biasa, saya sebagai penyokong tegak Azhar Aziz sudah tentu memilih lagu kedua. Walaupun ada kalanya bukan kesukaan saya. Awak dengar tu Zah. Dia nak pilih Madu Tiga. Dia nak pilih apa? Lagu Koi, Aci-Aci Buka Pintu. Disebabkan awak dia pilih Madu Tiga.
1: Tak apa. Kau boleh tukar nanti.
0: Okey, ada lagi cerita ni. Lagu Madu Tiga sudah tentu dalam ingatan kerana amat mendebarkan hati dalam mencuba menjawab kuis lagu Rojak yang semalam. Termasuk suara DJ-DJ yang merdu. Alhamdulillah, akhir jawapan yang ada betul-betul semua. Terima kasih buat DJ Atira, DJ Azhar kerana jawab panggilan saya sebab pemanggil pertama kalau kedua sudah tentu nipis untuk menang. Minggu depan pula mencuba macam mana nak ikat kontrak. Nak ikat kontrak.
1: Ada lagi setiap 2
0: minggu ni. Pada adik Cik Atira, jangan marah, nanti kena jual. Macam kena je skrip ni.
1: Betul lah tu. Terima kasih Bob Pai Besar.
0: Baik.
1: Ini Syed Zainal Shalom. Awesome lagu. Daripada Kak Ngah Jerantuk ni, Tira. Assalamualaikum Double A. Selamat pagi pegawai, semoga berdua sihat seumur. Menceriakan. Okey, Kak Ngan awesome lagu pertama, Aci-Aci Buka Pintu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Okey ni, sebelum kita berehat ni, Mak Cu Jerantut.
0: Amor kita dengar apa yang Mak Cu cinta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Double A, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mak Cu.
2: Mak Cu nak laporkan cuaca kat Jerantut ni. Pagi-pagi memanglah mendung je. Tapi bila tengah hari kau panas nak weh. Hari ni cicak cemas. Macu dululah masa-masa muda. Paling cemas dah belajar bawa motosikal.
1: Okey.
2: Cemas terlanggar ke mak saudara mak.
0: Allah. Macu. Langgar ke orang mula ya.
2: Betul nasib mak cerpek ngelok itulah. Uh-uh. Banyak cerita cemas ni banyak.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi macu ingat yang tu lah masa muda belajar motosikal.

0: pastikan. Lepas tu nya nak osom lagu Madu Tiga.
1: Alright. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak berehat seketika. Sekali lagi kita nak sambung lagi untuk chit-chat pagi kita, tajuknya cemas hari ni. Kita berehat seketika Bang FM.
2: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, Zadu Bilhan, Amy Mastura, lagu Happy 9.38 minit pagi.
1: Baik, untuk cincin pagi kita pagi ni, dalam hidup ni mesti kita ada satu ke dua ke kan. Bila kita tenang, bila kita kenang semula, debar jantung, lari tak cukup tanah.
0: Sejuk semua segala benda lah. Walaupun kadang-kadang benda ni memang kita susah nak lupa. Pengalaman tu boleh orang kata banyak mengajar kita tentang kita sabar, kita tenang. Pentingnya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bila kita tahu saat yang paling cemas itulah yang menjadikan kita lebih kuat dan hargai orang di sekeliling kita.
1: Jadi apa cerita awak pagi ni? Detik-detik cemas yang pernah awak melalui dalam kehidupan, pernah ke dalam hidup tu pernah lalui? Detik cemasnya kan, macam mana awak menghadapi keadaan
0: nak
1: itu?
0: Nak kawal benda tu.
1: Boleh tenang ke ataupun tak tahu sampai rasa
0: ada kita tak nafas, tak nafas, relax sebab kita dapat berfikir secara rasional kadang-kadang.
1: Betul.
0: Ini daripada Kak Nas ni ha.
2: Assalamualaikum. Hai Bahan FM, hai AA, good morning. Di kesempatan ini Kak Nas nak berpesan pada On Jaafar, always remember

0: satu matlamat, satu hati and good luck for all of you. Awesome, Kak Na pilih lagu nombor satu. Okay, detik cemas. Okay, detik cemas Kak Nas pada pagi 9 hari bulan. Kak Nas on the way nak pergi berniaga lah. Ina call Mama, Abah dah tak ada. So Kak Nas pun macam mana pun air mata kita akan mengalir. Sebab whatever, bila dah tak ada tu kita tak dapat jumpa lagi, tak boleh tengok kan. So Kak Nas istighfar. Lepas tu keadaan cemas tu kita dapat atasi dan segala-galanya dipermudahkan. Itulah detik cemas pertama kali Kak Nas alami pada keluarga Kak Nas lah. Okay, Atira Azaz Aziz, thank you very much.
1: Terima kasih banyak Kak Nas.
2: Okay. Ini juga Rokia Rompin ni. Assalamualaikum DJ berdua yang bertugas pagi ni. Cekia nak awesome lagu pertama. Dengan ucapan selamat pagi pada semua Pang FM. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay, ini daripada Kak Nora Kuantan.
2: Ya, Kak Nora kata apa?
1: Detik cemas yang pernah Kak alami masa bawa anak bongsu ketika tu masih tadika, ketika pergi umrah selepas mengerjakan sa'i, tiba-tiba encik suami perasan anak tak ada kat sebelah. Bukan main, panik dah takut, lagi rasanya luruh jantung. Kata arwah Mama, insyaAllah ada nanti banyak doa, tak putus-putuslah berdoa agar ditemukan. Tunggu punya tunggu, masih tak kelihatan. Encik suami sarankan balik dulu di hotel dan encik suami pergi semula. Tapi masih tak ada. At least pergi ke tempat khas lost and found. Memang disediakan section untuk orang hilang dan dijumpai. Alhamdulillah, tabarakallah. Bertuah sungguh. Relax je tengah makan aiskrim yang diberi seorang nenek ke orang orang Arab kat sana. Rupanya sepas sa'i, kata anak dia tengok semua orang sama je. Kau semua pakai ihram serba putih. So confused lah kan, nak cari abah tak jumpa-jumpa. Sama semua je. Kemudian nenek Arab bawa dekat section lost and found. Syukur Alhamdulillah, terus sujud syukur. Satu lagi pengalaman yang boleh tahan ngeri juga ketika bercuti di Mesir. Semasa naik lift untuk ke hotel, tiba-tiba blackout.
2: Terhenti dekat lift.
1: Masya Allah, panik. Dengan tak boleh bernafas, cik suami tekan batin emergency, masih lampu tak menyala. Dah lah, hanya akak empat beranak je dalam tu yang tak berapa arif bab-bab kes begini. Tiba-tiba Alhamdulillah, tabarakallah, lift berfungsi kembali. Seriknya usia masih panjang. Iftar mungkin kelemasan akak anak beranak, pengalaman yang tak boleh dilupakan. By the way, tetap happy. Cuaca Mesir masa itu sangat-sangat sejuk.
2: Alhamdulillah.
1: Apa-apa, terima kasih dapat saksikan lakonan menceritakan Nabi Musa AS dihanyutkan dan dijumpai oleh Asya. Masa tu dia tengok cerita lah ni di Museum Fir'aun katanya. Alright, terima kasih Kak Nora.
2: Bak kata Kak Nora ya, luas pemandangan, jauh perjalanan.
1: Terbalik.
2: Luas perjalanan, jauh.
1: Itulah benda. Jadi lost
2: jauh
1: and found.
2: Jauh perjalanan, luas pandangan. Masya Allah. Okey Nisa, ada daripada dengan pendengar kita ni, Mira Kuantan ni. Assalamualaikum, dah baik. Paling cemas bila saya hampir kemalangan motor dengan lori. Dalam beberapa saat je boleh jadi tragedi. Sejak itu saya lebih berhati-hati atas jalan raya. Trauma masih ada sampai sekarang. Ini Kalau macam bertemu dengan basikal ke motor ke, okey lagi dah. Kalau bertemu lori tu yang waktu kita melalui jalan pun, bila kita lalu kat tepi lori tu pun
1: debor.
2: Kita ni kecil je, boleh tumpang ambing kereta kita kan.
1: Sangat-sangat risau ya. Ini daripada Rosla Ali Benton. Awesome lagu, terima kasih Sherry Rita.
2: Kisah detik cemas ni Sherry Rita kongsi. Mula-mula anak buat main pegang-pegang je. Guli dalam kereta. Dia main gulit-gulit kat mulut dia. Lepas tu termasuk dalam mulut. Guli tu licin. Dia tak reti nak luahkan masa tu. Umur dalam 5 tahun rasanya. Kebetulan nak lalu dekat klinik kecemasan Tanjung Lalang, Temeloh. Hampir nak dekat pukul 5 dah. Tapi dan doktor check X-ray, terus dirujuk ke kecemasan hospital Temeloh. Masuklah ward kecemasan. Sebelum tu dicocok anak jarum untuk masuk ward. dalam mamai menangis, anak tu staf tersilap urat.
1: Okay.
2: Oh, banyak darah. Dah dalam buat anak seronok, happy. Doktor yang datang ramai, check, bagi tahu, pantau di rumah je lah. Maka bawalah balik. Dan semalam di dan semalam di ward dengan tak tidurnya, dah balik rumah sakit pula. Pergi secara tradisional, urut sikit, baru dia okey. Leleh pantau di rumah je. Alhamdulillah dah 10 tahun berlalu. Harapnya sihat cegah sentiasa. Semoga jadi anak soleh dan baik-baik je untuk anak Muhammad Zafrin Al-Amin. Love you forever. Amin. InsyaAllah moga jadi anak soleh ni.
1: InsyaAllah. Dah 10 tahun tu berjam-celik. Kadang-kadang benda tu lah yang kita ingat sampai bila-bila.
2: Semoga kita berhati-hati kan. Yang kecil-kecil tu, batu kecil pun, dia orang masuk je dalam mulut. Ikut dam budak-budak ni.
1: Ni daripada asma segaraup ni. Detik cemas ke asma. Pada 26 hari bulan 10 2023 cuti depan Bali, balik kerja dengan anak yang lapor diri. Waktu tu kereta banyak. Kak Asma naik motosikal jam 6.30 petang. Ada kereta tiba-tiba berhenti laluan motor Kak Asma. Ingat tak kena keluar ke tengah, kereta belakang akan langgar. Jadi tak rapat elak kereta yang berhenti mengejut. Dan elak tapi langgar juga. Belakang dia topi keledak anak melambung tengah jalan. Lepas tu Kak Asma macam, mana anak aku tengok ada kat belakang. Tapi Kak Asma menahan kuat motor tak jatuh. Cuma tak sedar tangan Kak Asma berdarah. Banyak terus ada kawan kerja bawa hospital raup. Cek tangan Kak Asma patah, kena transfer hospital. Transfer hospital Kuala Lipis. Kena masuk besi kekal. Sekarang tangan kiri Kak Asma ada besi kekal.
2: Kalau kita tengok dekat gambar yang Kak Asma kongsi ni,
1: garis panjang tu besi
2: ada lagi kata, dekat atas tangan. Ngeri dia tu dah. Kan garis panjang sakit.
1: Lepas tu kena buat terapi lah sampai sekarang katanya Kak Asma. Dah boleh mesin rumput. Dah boleh bawa motor macam biasa. Alhamdulillah Kak Asma ya. Ni daripada Suzana Bukibam. Awesome lagu. Daripada Ahmad Harry Ulu Tembeling ni ha.
2: Assalamualaikum DJ Bang FM berdua. Selamat pagi. Moga ceria, sejahtera dan sihat seadanya. Pagi ni saya nak awesome lagu nombor satu. Sedikit kupasan tajuk pagi ni, detik cemas yang pernah dialami. Bagi saya detik cemas yang pernah dialami ialah ketika berumur 12 tahun. Iaitu ketika bersunat. Alamak, detik ini tak dapat dilupakan. Suka ada, duka ada, takut pun ada. Hanya lelaki saja yang tahu. Namun apabila proses bersunat di Hospital Kuala Lipis selesai, segalanya tak cemas lagi. Ianya menjadi memori indah sehingga hari ini. Pahang FM satu pilihan nombor satu. Sama.
1: Terima kasih. Ataupun Hari Ulu Tembeling. Ini daripada Nasrul. Awesome lagu. Mana pun awesome lagu ni. Makna perkara yang paling cemas. Saya rasa sehingga tak terasa selutut apabila anak saya perlu intubate kerana jantung dia berhenti. Berlaku 2 hari lepas on the way nak balik KL dari Pahang dalam kereta. Keadaan anak semakin lemah, tak bermaya, tak berani nak terus balik sebab jam teruk. Saya terus ke hospital Bentong, anak terus ke red zone. SPO drop, kena CPR. Masa itulah saya rasa betul-betul lemah, tak boleh rasa berpijak. Sekarang anak saya dekat PITS ICU Hospital Tunku Azizah. Doakan anak saya selamat. Terima kasih.
2: Amin.
1: Staff ED Hospital Bentong.
2: InsyaAllah.
1: Apa-apa sama-sama kita doakan. Semoga anak Abang Makno ni diberikan kesembuhan. Semua Abang Makno ni kuat eh.
2: Betul, insyaAllah. Satu keluarga kena kuat
1: bila melibatkan anak ni, kita rasa lain sikit.
2: Nak lagi yang dalaman sah, yang kita tak nampak dekat luaran ni kan. Baik, kita nak kongsi juga kepada anda. Untuk awesome lagu kita hari ini.
1: Okey, dah pun pukul 9.48 pagi. Ini dah lagunya.

0: Baby, jangan sampai hai pecah kamu.
1: Allahyarham Tan Sri Piramli, Madu 3.
2: Yeah.
1: Lagu yang mendapat undian tertinggi.
3: Aku menang lagi.
1: Puan-puan, terima kasih telah mengundi lagu daripada Aci-Aci Buka Pintu.
2: Betul.
1: Dan juga Madu 3.
2: Sebenarnya kalau kita tengok dua lagu ni saling kejar mengejar, yeah, tapi kalau kita tengoknya ya, semua para lelaki yang mengundi Madu 3 tu.
1: Madu 3, betul lah tu. Okey, jadi ini yang terakhir mungkin Abang Jamal di rompin aja.
2: Okey, ni Assalamualaikum Dabai. Detik cemas saya nampak hantu waktu maghrib.
1: Okey.
2: Saya pergi tegur hantu tu. Tapi senyap je.
1: Berani.
2: Saya naik basikal sampai dua langkah, saya terkejut. Dalam guni keluar anjing. Weh, banyak kisah dia ya. Saya punya kayuh basikal tak henti-henti. Masa dalam duduk rumah lama saya, macam-macam hal. Saya nampak dengan hantu dekat atas dinding lagi. Masuk jam pukul 12 malam, waktu pagi, saya detik cemas. Ada ular main kaki. Main kaki saya. Kucing saya tengok tengok saya lah, kening-kening mata dia. Macam tu. Rupa-rupanya ada ular main dekat kaki saya. Nasib tidak ada apa-apa ya. Nyari nak kena langgar. Yang salah nak salah tak tengok lah. Lepas tu lagi satu, nak undur kereta. Dan satu lagi nak masuk sempang. Dia yang salah nak masuk sempang. Dia baru ke saya. Cemas juga Azam. Masuk salah sempang tu.
1: Masuk sempang kena bagi signal lah.
2: Yelah.
1: Okay. Jadi apa pun, terima kasih kepada semua yang telah pun hantar chit-chat pada kita. Dan kita tahu bila detik cemas ni apa pun kata, mengingatkan kita juga bahawa manusia hanya mampu merancang, tapi segala-galanya berada dalam ketentuan Allah SWT. Apa yang penting, kita berusaha lah untuk kita kekal tenang kan, ambil tindakan yang sewajarnya dan sentiasa doa lah supaya diberikan perlindungan dalam setiap urusan kita.
2: Amin.
1: Semoga perkongsian pagi ni kepada semua telah kongsi menjadi pengajaran dan juga peringatan buat kita semua untuk sentiasa bersedia nak hadapi cabaran hidup kan, supaya lebih orang kata menghargai insan tersayang di sekeliling kita.
2: Abang-abang, terima kasih kepada godong-godong pendengar kita yang dah menghantarkan untuk Awesome sampai pukul 7 pagi tadi. Hantarkan chit-chat juga yang tulis panjang-panjang tu, kami sangat-sangat hargai apa yang anda kongsi.
1: Banyak-banyak Dan apa pun, sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kejap je lagi pukul 10 hingga 2 petang untuk Zone Persona hari ini, edisi Rabu. Anda akan bersama dengan DJ N
2: Okay.
1: Teman anda. Dan jumpa saya Azhar Aziz edisi Jumaat nanti di Zone Persona.
2: Dan insyaAllah jumpa saya pula menerusi Zone Aktif pada hari Sabtu nanti. Hujung minggu anda lah,
1: InsyaAllah. Apa pun, sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. 9.53 minit pagi.
2: Lambat keluar.
1: Tak apalah,
2: lambat-lambat lah saya keluar. Kata tak boleh balik.
1: Okeylah, jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita lagi pada hari ini dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Jadi pada hari ini kita nak berbicarakan tentang bangga dengan dosa. Kita kena ingat, kata-kata hukama menyebutkan iza betulitum bil ma'asi fastatiru. Apabila kamu diujikan dengan maksiat, maka hendaklah kamu menutupnya, tidak menceritakan kepada orang lain. Bermaksud, apabila kita diuji dan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Taala, maka hendaklah kita menutup maksiat kita tersebut supaya tidak diketahui oleh orang yang lain. Kerana jika kita menceritakan maksiat ataupun kita melakukan maksiat itu secara terang-terangan, bermaksud kita adalah orang yang bangga dengan perbuatan maksiat tu. Sebab itulah, kita jangan jadi orang yang bangga dengan maksiat kerana ia merupakan dosa yang besar. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, innamal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih wa innal fajira yara zunubahu kadhubabin marra 'ala anfi. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosanya seperti dia sedang duduk di bawah bukit dan bimbang bukit dosa itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, iaitu orang fasik, ia melihat dosanya hanya seperti lalat di atas hidungnya. Kita tak nak jadi orang yang begini. Sebagaimana hari ini kita tengok di media-media sosial, ramai orang dengan secara terang-terangan seronok mempamerkan kemaksiatan mereka. Mereka pergi clubbing, mereka tunjuk macam mana mereka berpeluk-pelukan dalam clubbing, bernari-nari, menjoget-joget dalam clubbing. Mereka mendedahkan aurat di sana sini. Mereka bangga dengan aurat yang mereka tonjolkan kepada orang ramai. Kita tak nak jadi orang yang macam tu, kerana ini merupakan bala dan dosa yang besar kepada kita semua. Hari ini umat kita telah ditimpa dengan penyakit ni. Mereka berbangga dengan dosa yang mereka buat. Bahkan mereka menayang-nayang pula dosa yang mereka buat di media-media sosial. Jadi inilah perkara mungkar yang mesti kita elakkan, kerana ia akan membawa kerugian kepada kita apabila kita meninggal dunia kelak. Dan kita kena ingat, wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan dosa itu adalah apa yang tidak enak di hatimu dan engkau benci untuk menayangkannya di hadapan manusia. Hari ini, sifat itu semakin pupus sehingga seorang Muslim itu sudah tidak merasa malu lagi untuk berkongsi perlakuan dosanya atau perbuatan mereka yang bertentangan dengan syarak di media sosial khasnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, setiap umatku akan mendapat pengampunan kecuali muhajirin, iaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuklah mereka yang terang-terangan berbuat dosa itu adalah seseorang yang melakukan dosanya pada malam, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala menutupi perbuatan itu. Dia berkata, hai fulan, malam tadi aku melakukan begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Tuhannya melindungi aib perbuatannya itu, tetapi pada paginya dia sendiri menyingkap perbuatan dosanya sendiri yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan semua, muslimin muslimat, dosa orang yang berbangga dengan dosa ni tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua terjaga dan dilindungi oleh Allah daripada menjadi orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Afandi, untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan sebagai penuh bersama dah pun 10.17 minit pagi. Okey, pertemuan kita hari ini hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih rakan tugas AA Azhar dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda menerusi zon personal untuk hari ini ya. 10 hingga 2 petang. Kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Okey, dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, ya, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan hari ini pada jam 1.08 minit tengah hari ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.08 minit tengah hari. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih semua kerana memilih Pahang FM 3 dan saat ini.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info

Okay, dah pun 10.22 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Khalifah. Hang pi mana? Jangan pi mana-mana tau. Okay, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan pagi ni. Cuaca di tempat anda macam mana agaknya ya? Kuantan ni mendung je pagi ni.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik terkelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Ih, busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
0: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Ih. Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
0: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasan ni.
5: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kek kot.
3: Ih, pagat je kot.
0: Abang dengan warga selamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
6: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wira negara yang tidak didendang. Pang FM, kami prihatin.
7: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

0: Music 宝宝问题。
1: Okay, kita teruskan hiburan kita untuk pagi ni.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
2: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
1: Apanya? Mana ada? Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
2: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pembaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
1: Alah, sorry lah. Aku lupa lah. Nak cepat tadi.
0: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Okey, itu dia pastinya rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan ini. Tak sabar nak dengarkan apa bakal kita bawa untuk para pendengar, khususnya orang-orang Pahang ya. Okey, dan untuk pagi ini alhamdulillah syukur kita kadar ilahi kerana dapat bersama dengan yang berbahagia Encik Shaharudin bin Ahmad, Presiden Majlis Belia Negeri Pahang, dan juga Encik Azamuddin Muhammad Akil ataupun lebih dikenali dengan nama Alex. Siapa tak kenal dengan nama ni. Jadi pastikan selama 30 minit kita bersama menerusi slot istimewa, slot tajaan pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu kami nak ucapkan selamat datang kepada Encik Shaharudin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gegar-gegar kita pagi ini menerusi Pahang FM pagi ini. Jadi pastinya kita nak fokuskan kepada kejohanan bola sepak yang sedang hangat diperkatakan di Pahang sekarang ini. Silakan ya, Encik Shaharudin.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada ada pihak TM Pahang. So untuk kita pada kejohanan, kita akan mengadakan kejohanan Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah, sempena memuliakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah, yang mana pada hari Sabtu ni kita akan buat perlawanan. Kita buat pelancaran serta kita ada pada masa yang sama kita ada buat juga perlawanan persahabatan antara bekas pemain Pahang menentang bekas atau pemain Selangor yang akan diadakan di Stadium Darul Makmur pada hari Sabtu ini jam 9 malam.
1: Okey. Jadi apa agaknya objektif utama pelancaran Liga Mega ni?
2: Objektif utama Liga ni adalah menjadi satu platform untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat, iaitu dengan menggalakkan gaya hidup sihat. Kita bila kita ada bola ni, kita menggalakkan gaya hidup sihat serta mencukil bakat-bakat baru dari peringkat akar umbi di seluruh Pahang, selaras dengan aspirasi Pahang First yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja kita.
1: Jadi Cik Shaharudin ya, orang kata dari segi skala penglibatan pasukan untuk dua-dua pemain bagi edisi kali ini ni macam mana ni?
2: Kejohanan ni kita melibatkan semua parlimen di negeri Pahang dan pada masa yang sama kita melibat juga FA-FA di seluruh negeri Pahang, iaitu kita ada 12 FA di negeri Pahang dan dengan penyertaan keseluruhan sebanyak hampir 112 pasukan gini, melibatkan kira-kira 2,800 pemain dari seluruh negeri Pahang. Dan yang terkini kita dah ada data terkini hari semalam dan 90 lebih pasukan yang kita dah terima.
1: Adakah masih dibuka lagi?
2: Setakat ini kita dah tutup penyertaan. Cuma kita ada sedikit, kita orang kata kita tengok balik, tengok kelayakan mereka lah.
1: Maknanya ada peluang lagi lah kalau maklum sajalah kita bersiaran pagi ni. Mungkin ada lagi mana-mana pasukan yang nak menyertai. Jadi ada peluang lagi lah kot. Okey. Dan dari segi orang kata jumlah keseluruhan lah, orang kata untuk hadiah-hadiah yang ditawarkan ni macam mana pula ni?
2: Nilai keseluruhan hadiah adalah sebanyak RM300,000 lah.
1: Wow. Bukan jumlah yang kecil itu.
2: Dan mana di peringkat kita, di peringkat parlimen ataupun daerah, kita juara akan menerima sebanyak RM4,000. Naib juara adalah sebanyak RM2,000. Dan tempat ketiga adalah RM700 dan tempat keempat adalah RM500.
1: Okey. Dan dari segi ganjaran pula ni macam mana pula ni? Perincikan pecahan-pecahan hadiah di peringkat parlimen ni.
2: Itu kata tadi, di peringkat parlimen tadi juara sebanyak RM4,000. Naik juara RM2,000, tempat ketiga RM700 dan tempat keempat RM500. Dan saingan seterusnya di peringkat negeri, yang mana bila selepas di peringkat daerah ni tadi, kita pergi peringkat negeri, dan peringkat negeri ada jumlah keseluruhan sebanyak juara sebanyak RM40,000. Naik juara sebanyak RM20,000. Tempat ketiga adalah RM7,000 dan tempat keempat RM5,000.
1: Okey, itu dia besar juga hadiah yang ditawarkan ya.
2: Yeah.
1: Jadi untuk seterusnya, jadi apapun ya, di kalangan para pendengar-pendengar kita, kalau nak saksikan perlawanan ini boleh datang ke Stadium Darumak Umur Kuantan.
2: Yeah.
1: Pada hari Sabtu nanti jam 9 malam ya.
2: Tapi kita bermula daripada jam 6 petang, kita dah ada meet and greet bersama bekas-bekas player.
1: Itu yang ramai orang kata nak kena, maklum sajalah orang kata dah lama kita lihat, kita tak lihat mereka beraksi. Jadi inilah peluang yang disediakan. Jadi datang ramai-ramai kepada para peminat bola sepak, pastinya penyokong-penyokong untuk Gajah lah.
2: Betul.
1: Untuk orang-orang Pahang sendiri kan.
2: Ya, betul.
1: Okey. Baiklah, kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita nak bersama pula dengan tetamu istimewa kita ni. Siapa tak kenal dengan nama yang saya sebutkan tadi, tak nak sebut lagi. Lepas ni kita dengar suara dulu.

Okey, dah pun dah 11.30 minit pagi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ni ya. Kita memperkatakan mengenai perlawanan bola sepak istimewa pilihan Pahang menentang pilihan Selangor. Jadi sudah pastinya kita khususnya rakyat Pahang tak sabar nak menunggukan detik 6 Jun nanti, iaitu hari Sabtu ini jam 9 malam. Tapi saya difahamkan ya, program ini bermula seawal jam 6 petang ya, untuk para pengunjung khususnya. Jadi

0: Pahang, mengenali nama ini Azamuddin Muhammad Aqil atau lebih dikenali dengan nama Alex. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dengar suaranya. Okey, Alex ni merupakan organizer program ya, dan juga merupakan ex-player Pahang lah, siapa tak kenal ya. Ini orang lepih juga ni.
1: Orang lepih.
0: Itu sejak lagi Datuk Siti tadi tu. Orang lebih ya. Okay, kita nak tahu juga ni macam mana dengan dari segi pendaftaran pasukan, adakah ianya masih lagi dibuka untuk pasukan-pasukan liga nak menyertai, macam mana ni?
1: Sebenarnya pendaftaran sudah ditutup pada 1 Jun. Tetapi ada beberapa daerah lagi yang kami bukalah untuk pendaftaran, sebab kita nak cukupkan slot dia timah. Ada lagi dalam 2-3 daerah lagi yang tak cukup. Dan ada yang sudah sampai kita target pun dah lebih, ada macam Temeloh, Kuantan, banyaklah di daerah-daerah team yang support Liga Pahang First. Dan saya ucap terima kasih kepada pasukan yang mendaftar Liga Pahang First lah.
0: Dan liga ni bermula pada 6 Jun hari Sabtu ni, dan akan berakhir pula ni bila ni Cik Alex?
1: Dia akan berakhir pada 29 Ogos 2026.
0: Hampir 3 bulan jugalah ya.
1: Ya, dia bermula di Lipih dan Kembang Island 20 dan 21 Jun.
0: Okey.
1: Dan di Rauk Bentong 27 dan 28 Jun, Jantuk dan Temeloh 4 dan 5 Julai, Bera dan Maran 11 dan 12 Julai, Muazzam dan Kuantan 18 dan 19 Julai, Romping dan Pekan 25 dan 26 Julai. Itu untuk Parlimen lah. Dan pergi ke Grand Final peringkat kedua, start dia pada 1 dan 2 Ogos itu perlawanan Pusingan 16 lah. Dan Pusingan 16 Timbang Balik yang kedua 8 dan 9 Ogos. Lepas tu masuk ke peringkat ketiga Grand Final untuk perlawanan Suku Ais, semua bermain di Kuantan. Start dia 15 Ogos di Stadium Dua Makmur, untuk separuh akhir 22 Ogos di Stadium Dua Makmur, dan perlawanan ketiga dan final di Stadium Dua Makmur juga 29 Ogos 2026.
0: Mendek kata ramailah yang akan berkunjung ke Kuantan lepas ni ya, untuk kita tengok pula. Dan bagi peminat-peminat yang nak menyemak jadual perlawanan ni pula, macam mana ni nak tahu keputusan-keputusan ni?
1: Okey, yang mana-mana yang nak tahu boleh pergi ke laman web www.ligapahangfirst.com.
0: Okey, itu dia nak tahu.
1: Lepas tu boleh pergi ke Facebook Liga Pahang First, dan IG Liga Pahang First, dan TikTok pun kami ada Liga Pahang First juga. Tekan Liga Pahang First, dapat info di situ semualah.
0: Jadi sekarang ni semua di hujung jari.
1: Ya, betul.
0: Untuk anda dapatkan maklumat ini, saya ulang ya, www.ligapahangfirst.com. Itu je. Semuanya tajuk, orang kata tajuk sama. Kalau nak pergi ke TikTok pun, nak pergi ke Facebook, nak pergi ke IG, jadi alamatnya sama ya. Okey, jadi selepas ni kita nak tahu juga, selain daripada liga ni diadakan, mungkin ada juga acara-acara lain yang menarik untuk para pengunjung. Jadi teruskan bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Sudah pastinya Pahang pun boleh kan, Cik Syarudin? Yeah. Okey, baiklah, kita nak tahu juga ya, kata program ni berlangsung di Stadium Darul Makmur ni khususnya untuk 6 hari bulan ni, pelancarannya pada hari Sabtu 9 malam dan bermula seawal 6 petang ni. Adakah dikenakan tiket masuk ataupun macam mana ni?
1: Okey, untuk masuk adalah percuma. Yang ni kita perlu wawarkan.
0: Betul.
1: Masuk ke stadium, sebab kalau ikutkan perlawanan selepas stadium ni dibaik pulih dengan rumput baru yang mendapat pengiktirafan.
0: Oh, ini antara yang pertama lah ni.
1: Yang pertama. Yang ni dan masuk adalah percuma.
0: Yeah.
1: Yang mana bila peminat-peminat bola sepak masuk, datang ke stadium, kita boleh scan QR code. Kita ada QR code untuk kita scan untuk dapatkan hadiah cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah kita adalah 3 buah motor scan. Ya, dan kita ada telefon bimbit dan beberapa lah hadiah-hadiah sampingan yang lain. Yang mana kita minta kalau ikutkan hari Sabtu ni datang awal, sebab hari Sabtu ni kita ada juga event yang berkaitan di Bandar Kuantan. Kita ada larian pada malam tu. Jadi kita sarankan kepada warga Kuantan, kalau nak masuk ke stadium, boleh datang lebih awal, sebab kita maghrib tu kita sediakan tempat solat. InsyaAllah kita sediakan imam tempat solat dalam stadium tu, supaya kita lebih selesa lah.
0: Betul.
1: Untuk hadiah awal. Dan pada masa yang sama juga, kita juga membawakan penampilan dua artis, iaitu Zaki Yamani dan juga Siti Umairah. Dan pada masa yang sama juga, majlis pelancaran akan diserikan dengan keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Sultan Abdullah yang turut hadir.
0: Okey, itu dia banyak acara-acara menarik ya. Di samping orang kata ada jualan kemah-kemah ya, jualan-jualan di bus-bus yang disediakan itu. Okey, dan di sini juga kita nak orang kata wawarkan banyak-banyak kali, nak ingatkan kepada para pengunjung nanti, para penonton, yang pastinya Cik Syarudin sudah sebut tadi, percuma. Tak ada yang jual
1: tak ada
0: tiket.
1: Tak ada jual tiket.
0: Kalau ada yang jual tiket tu, maknanya skamalah tu.
1: Skamalah tu. Datang percuma, kita bagi hadiah lagi.
0: Ya, jadi pastikan ya, anda para pengunjung tak berebut-rebut lah, kerana orang kata untuk scam tu, QR tu akan ada di merata-rata nanti kan. Jadi tak akan orang kata ada yang tertinggal. Jadi maklumat ini yang kita ingin kongsikan dengan para pendengar, khususnya datang awal, scan awal, masuk awal. Itu memudahkan kita sendirilah.
1: Betul.
0: Nak solat pun senang, tempat solat disediakan. Jadi tengok bola juga kan. Tapi solat jangan tinggal. Jadi pihak penganjur dah pun orang kata menyediakan tempat untuk para pengunjung. Jadi orang kata bersesuaian juga dengan stadium yang baru saja di orang kata buat penambahbaikan. Jadi inilah antara tu untuk orang Pahang, khususnya masyarakat Kuantan. Jadi bolehlah datang ramai-ramai. Mungkin ada ingatan lagi ataupun seruan yang ingin Cik Syarudin maklumkan kepada rakan pendengar kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh nanti.
1: Maksudnya kita akan menyediakan tapak parking yang khas. Kita dah labelkan mana tempat yang
0: boleh tak boleh.
1: Sebab kita ada juga daripada pemain ataupun bekas-bekas player Selangor dan Pahang ni, kita dah sediakan tempat. Dan pada masa yang sama kita menyediakan aliran trafik rela. Polis akan mengalami lintas. Cuma ingatan saya sekali lagi lah, datang awal, supaya kita tak nak last minute masuk tu terkejar-kejar.
0: Betul.
1: Dan macam saya kata tadi, kita ada event yang sama di Kuantan pada malam tu. Kita takut jalan-jalan yang berhampiran tu ditutup. Jadi menyukarkan peminat-peminat
0: menambahkan
1: bola,
0: kesesakan lagi kan. Dan pada malam tu juga nanti, adakah Alex akan mempamerkan aksinya? Mungkin yang dirindui oleh para penonton ni, para pengunjung ni.
2: InsyaAllah saya dengan rakan-rakan akan beraksi. Kami membawa pasukan pilihan Pahang yang menjuarai Piala Malaysia 2014 dan 2013. Ada Hafiz Kamal, ada Razman, ada Azidan, ada Gopi, ada Fauzi. Tapi yang tak adanya di semua kami lah, kita tak mampu nak bawa dia lah. Dan nama player Selangor ada Amri Yahya, ada Nizauddin dan ramai lagi lah player-player yang Selangor yang top ah. Dan kami pastikan pada perlawanan itu nanti, kami bagi aksi yang terbaik. Saya rasa majoriti yang boleh bermain lagi, bukan dia setengah veteran lah, tapi kebanyakan player pilihan Pahang banyak yang beraksi lagi. Sama juga dengan pilihan Selangor. Dan Saya rasa perlawanan pada malam itu akan aksi yang menarik lah di pamerkan kedua-dua pasukan.
0: Memang tidak menghampakan para penonton ni.
2: Betul.
0: Okey, jadi itu lagi yang kita nak ingatkan. Masuk adalah percuma dan anda pasti datang awal untuk orang kata nak mengimbas QR tu, jadi supaya tidak orang kata berlaku kesesakan nanti di pintu-pintu masuk. Jadi datang awal, dan juga istimewanya pihak penganjur membawa artis jemputan iaitu Zaki Yamani. Ini anak kepada penyanyi kita lah, Datuk Jamal Abdillah. Dan juga Umai merupakan anak saudara kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini orang Pahang ni, orang lepih juga ni. Okey, jadi kata-kata akhir daripada Cik Syarudin, selepas ni kita dah dengar kata-kata akhir dari Alex pula sebelum kita berpisah pada pagi ni.
1: Kita mengharapkan liga yang julung-julung kalinya kita buat dan adakan ini memberi impak yang baik. Kita memberi satu fenomena kepada ni, dan insyaAllah selepas ini habis Liga Pahang First ni, Majlis Belia Negeri Pahang juga insyaAllah akan menganjurkan juga Liga Bola di peringkat bawah 19 dan bawah 12 tahun, insyaAllah. Itu antara planning kita supaya pembangunan bola sepak di Negeri Pahang ni akan terus tidak ketinggalan.
0: Ini hidangan istimewa untuk orang Pahang lah ya sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Dan daripada Cik Alex pula.
2: Yang pertama saya nak ucap terima kasih kepada tuanku dan MB kita Wan Rosdi yang sentiasa support Liga Pahang First ni. Saya ucap terima kasih banyak, dan belia Pahang yang sentiasa bekerjasama dengan kami untuk menyenangkan dan mensusulkan atur Liga Pahang First. Dan saya nak bagi satu ucapan kepada pemain-pemain pasukan yang bermain di Liga Pahang First, bagilah aksi yang terbaik untuk pemain-pemain muda lah yang berbakat. Jadikan satu kejaya dan satu pemain yang terbaik untuk satu hari nanti. Itu je.
0: Itu kata-kata semangat daripada bekas pemain kata tak nama yang tak asing lagi lah Alex ni. Sebut je kalau tengok beraksi dekat padang tu. Wow. Jadi khususnya rakyat-rakyat Pahang ni boleh datang ramai-ramai. Masuk adalah percuma di Stadium Darul Makmur. Seawal 6 petang anda dah boleh hadir ke Stadium Darul Makmur. 6 Jun 2026. Jadi datang ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan dan juga menyaksikan aksi pemain-pemain bola sepak ni Pahang menentang dengan pasukan pilihan Selangor. Jadi Pahang bertemu Selangor, dan pastinya kita harapkan perlawanan ini berlangsung dalam suasana yang tenang ya. Itu yang kita harapkan. Kita tak nak ada kecoh-kecoh, kita nak suka-suka sebenarnya. Kita tak nak ada gaduh-gaduh ke apa ke ya. Jadi nak main dalam suasana harmoni. Okey, jadi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Cik Syahrudin bin Ahmad, Presiden Majlis Belia Negeri Pahang, dan juga Azamuddin Muhammad Akil ataupun lebih dikenali dengan nama Alex, yang merupakan organizer program yang juga merupakan bekas pemain Pahang ini. Jadi kita harapkan program ini berjalan lancar dan insyaAllah ramai penonton yang datang nanti ya. Jadi datang ramai-ramai. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

awak. Sek awak tu. Hamba tahulah. Pehe ni ramai orang-orang Kelantan. Ada belako cerok mano. Marilah deh pakat dengar Pehe FM satu pilih. Sek kita jangan pecoh. This is Patah Timur.

107.5. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, Zai. Kenapa kecoh-kecoh ni?
1: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2000 aku.
0: Siapa yang tipu awak ni?
1: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
0: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
1: Habis tu macam mana, bang?
0: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Suratman dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama kami di Pang FM, satu pilihan dah pun 1.11 minit tengah hari, sementara tadi 1.8 minit tengah hari. Telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang bila kita diuji, kita mula bertanya, kenapalah Allah uji aku? Sedangkan sidang pendengar, boleh jadi ujian yang kita tanya-tanya itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Rasulullah bersabda dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita tengok hari ini bahawa kita yakin Allah akan bantu kita. Allah akan buka jalan bagi kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi sesuatu perkara yang indah, Allah Ta'ala balutkan dengan ujian. Macam kita dapat hadiah, nak dapat hadiah ada balutan hadiah, maka ujian itulah balutan dan hadiah tersebut. Mudah-mudahan hati kita sentiasa tenang ketika diuji, sentiasa bergantung harap dengan Allah, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, saudara, dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, waktu ini kita bersama menerusi ruangan ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini, kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Permata Yang Hilang, bahagian pertama, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Faris bin Abu Bak, yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua pendengar Pahang FM? Mudah-mudahan awak sehat belaka. Ya. Alhamdulillah. Itu satu lafaz yang sangat perlu kita didik pada diri kita, pada jiwa kita, pada lidah kita untuk sentiasa menyebutkan syukur. Sebab itulah bila kita dengar para asatizah kita nak memulakan kuliah, asal nak ceramah aja mestilah dimulakan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Pasal apa? Pasal bersyukur ini Allah Subhanahu Wa Taala mention, sebut

kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat sakit, dia dapat macam-macam lah sekarang ni. Sebab itulah kalimah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan semua sidang pendengar, yang boleh kita didik pada diri kita, pada lisan kita, iaitu Nabi mengajarkan bila kita dapat nikmat, kita menyebutkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Adapun kalau kita dapat musibah, guna gaya ustaz. Kan, dapat musibah kan, tiba-tiba tengah sedap bawa wildfire, berdentum wildfire kita bawa keluar showroom, naya. Kan, bila kita berdentum saja kita mulalah merepek kan. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, ulama sebut kepada kita, apa dia? Kalimah yang kita patut sebut ialah alhamdulillah ala kulli hal. Iaitu dua-dua situasi, baik syukur, baik orang kata nikmat, baik musibah, apa pun kita mestilah kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita ambil ruang dah waktu ini, ya, waktu-waktu cantik begini, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Taala beri kepada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar rahmati Allah, ya, kalau kita tengok, kita nak hitung, tak adalah kita ni kan. Bayangkan nikmat nafas ini, ada orang tuan-tuan dikasih Allah, sekarang ni waktu ni dia kena berbayar nafas dia, nak sedut, dia nak hembus dan sebagainya. Dia kena pakai alat untuk nak bantu dia boleh terus bernafas. Kita tuan-tuan dikasih Allah, sambil bawa kereta boleh lagi bernafas. Kita sambil bawa kereta boleh lagi menengok. Tuan-tuan dikasih Allah, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasa, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini ialah satu perkara yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, sambil-sambil mendengar tengah hari begini, tuan-tuan dikasih Allah, kita mendengar sedikitlah orang kata perkongsian ilmu. Saya pun tak pandai mana tuan-tuan, kau ini tak pandai mana pun, tapi bolehlah sekadar-sekadar nak berkongsi, sama-sama kita mendapat manfaat. Kenapa dia, ilmu ini satu perkara yang sangat penting kepada kita semua. Tuan-tuan dikasih Allah, sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltami sufihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qal. Nabi menyebutkan barang siapa yang dia ini menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dia tak kira lah guana pun, tapi dia ni sangat suka nak mencari menuntut ilmu. Dia buka, dia tahu dah 1.5, ada ceramah pilihan, dia buka 5FM. Maknanya dia ada usaha untuk nak menuntut ilmu, nak mendapat ilmu. Maka Nabi kata apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Popali, bapaklah besarnya, orang kata fadilatnya. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak bincang tentang permata yang hilang. Tu dia, benda permata yang hilang ni. Kan, apa yang hilang ni, permata apa? Jadi kita sedia maklum, bila kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah jadikan kita ini, tuan-tuan dikasih Allah, kita bukan bersendirian. Allah jadikan Islam itu, Allah datangkan wakil daripada kalangan kita ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dah jadi contoh teladan yang sangat baik. Diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ini, kata pada diri Nabi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran pada baginda. Jadi permata yang saya maksudkan di sinilah Al-Quran, iaitu sunnah membaca Al-Quran yang semakin hari kita melihat, ya, semakin dia tidak mendapat tempat di hati umat Islam. Mungkin ada, mungkin tuan-tuan hak mendengar ni memang baca Quran. Makcik baca lepas subuh semuka. Pok Ngah baca, awak jangan ustaz. Ya, Pok Ngah baca. Tapi ramai lagi tuan-tuan dikasih Allah yang pada hari ini, kalau saya buat camp ke, saya pergi ceramah di sekolah-sekolah pun, tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu

0: Subhanahu Wa Taala menyedihkan ialah umur 16 tahun masih lagi tak boleh nak baca Quran. Umur 16 tahun bukan kata Quran, Iqra, huruf-huruf dalam Al-Quran, alif, ba, ta sampai ta je dia boleh baca. Hak selebihnya langsung dia tak boleh baca. Tuan-tuan dikasihi Allah, ini satu perkara yang sangat menyedihkan kita semua. Sebab itulah bila kita sebut sunnah membaca Al-Quran, kadang-kadang orang kata, "Ustaz, tak apalah Ustaz, semayang tadi dah baca dah Al-Fatihah. Kau dah baca inna atoina, okeylah tu, padahlah." Ya, tuan-tuan dikasihi Allah, ya, baca Quran dalam semayang itu satu bahagian. Tapi kita kena ingat, para sahabat, para salafus soleh, imam-imam yang besar, ulama-ulama yang orang kata kita mendengar nama Imam Syafi'i rahimahullah, mereka ialah insan yang tak lekang daripada membaca Al-Quran, sehinggakan mereka ini khatam Al-Quran setiap hari. Masya Allah tuan-tuan, setiap hari baca Quran, setiap hari khatam Al-Quran. Bayangkan setiap hari khatam Al-Quran. Kita bukanlah nak minta khatam Al-Quran. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi menyebutkan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nabi menyebutkan, bacalah Al-Quran. Nabi bukan suruh baca, baca sejuzuk Al-Quran, baca 30 juzuk Al-Quran sehari, dah. Tapi Nabi menyebutkan dengan lafaz umum, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah." Sesungguhnya Al-Quran itu sendiri akan datang pada hari kiamat. Datang buat benda. Datang untuk menjadi syafi'an, iaitu menjadi penyelamat, menjadi peguam bela kita, menjadi lawyer kita. Kan, di saat tidak ada orang kata perlindungan lain di muka bumi, mungkinlah kalau kita tengah bawa kereta, tayar pancit, telefon, ambil telefon, telefon cari kontak rapat kita, cari orang-orang rodong-rodong kita, "Hello, assalamualaikum, awak ada mana? Tolong kau ni pancit tayar ni, bagi setengah jam ni kau sampai." Tapi di akhirat nanti tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, di padang mahsyar nanti, bukan ada rodong dah masa tu tuan-tuan, melainkan diri kita sahaja. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat kita di dunia. Ya, sebab apa Nabi menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, iaitu menjadi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran ni? Sahabat Al-Quran ni orang yang sentiasa membaca, orang yang sentiasa membina hubungan baik dengan Al-Quran. Tuan-tuan sedih zaman sekarang. Kita duduk di rumah ini, memanglah kita stay at home. Tapi kadang-kadang ada orang dia boleh jadi, "Ayah, aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni?" Tapi nak kabarnya, tak ada lalu dalam jadual hidup dia tu nak membaca Al-Quran. Sampaikan hari ni ada orang kalau tengok, kalau Quran tu ada tulis lasin macam WhatsApp, jenuh kita. Macam kita buka WhatsApp tu, ada lasin 7 pagi tadi contohnya, kan. Kalau Quran lasin tahun 1998, jenuh kita nak jawab gana. Gana Quran nak mengaku kita ini sebagai sahabat dia. Sedangkan kita ini dalam keadaan yang tak baca dia, tak rapat dengan dia. Sebab Al-Quran ni syafaat, menjadi peguam bela, menjadi lawyer kita. Bahasa istilah kita sebutnya, jadi lawyer kita. Bukan lawyer tekak itu, kan, lawyer peguam itu dia. Jadi tuan-tuan dikasih Allah, sidang pendengar, sidang penonton, amalan ataupun sunnah ini semakin hari semakin pudar. Mungkin kerana asbab daripada kita tak mengenali benar-benar, tak kenal sungguh dengan Al-Quran. Orang Melayu kita ni, dia nyebut apa dia? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Tapi bila dah kenal, insya-Allah dia akan jadi jatuh cinta, dia akan jadi seronok, dia akan jadi nak. Dan mengkata macam kita lah, kalau isteri kenal ke suami, dulu guana kenal ke abang, dulu tepi, orang kata tepi tasik itulah, abang itu pakai baju bunga-bunga, seluar besar ke bawah, macam-macam dia sebut. Maknanya bila dia kenal itu, jadi orang kata jatuh cinta. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah hari ini saya nak bawakan dulu, kan. Kita sebenarnya bila susah payah nak buat amalan, nak buat sunnah Nabi, kita payah nak buat benda kebaikan, Sebabnya ialah kerana ulama menyebutkan kerana hati kita ini gelap, kerana hati kita ini kotor. Sebab itulah kita nak baiki hati ni, tuan-tuan dikasihi Allah. Saya bawakan ada satu kalam, ada satu kata-kata daripada iaitu Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan apa dia? Ubat kepada hati ni ada lima perkara. Ubat kepada hati ini ada lima perkara. Ini kita nak bagi kikir dulu ni. Malas nak baca Quran, malas nak tadabur Al-Quran. Kita bagi kikir dulu. Macam mana Ibrahim Al-Khawwas menyebutkan, iaitu yang pertama, nak ubat kepada hati ataupun vaksin kepada hati, suplemen kepada hati, iaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabur Al-Quran tersebut. Itu dia. Bukan sekadar kita membaca. Kalau dah baca dah bagus dah bangun, janganlah baca tadabur pula. Ya, kalau kita sekadar membaca, kita tak berusaha untuk nak memahami Al-Quran, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, jangan gitu. Sebab itulah ada lima perkara, tuan-tuan dikasihi Allah, iaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan kita tadabur Al-Quran tersebut. Yang kedua, perut yang kosong, iaitu kita kena banyakkan berpuasa. Ini kalau orang tua-tua saya tengok, saya pernah tanya makcik tu, kerja dia puasa saja, dia minat, dia gemar sangat puasa. Bagus kan, ini antara ubat kepada hati. Yang ketiga iaitu qiyamulai. Qiyamulai ni orang kata beratlah juga, tapi kita orang kata zaman sekarang ni, kalau sekarang ni subuh katalah pukul 5.50 gitulah kan, subuh 5.50. Kalau kita bangun 5.30, bersih diri sekejap, sebelum 5.50 tu boleh dah kita nak bertahajud, kita nak menghidupkan malam. Dia tak semestinya kita ini, tuan-tuan dikasihi Allah, kita menghidupkan malam itu dengan zikrullah pun boleh, tuan-tuan dikasihi Allah. Tidak ada masalah. Ada orang kata, ustaz saya ni nak semayang, tak, orang kata tak larat lah semayang lah ustaz, nak diri nak pergi ambil semayang. Mulakan dulu dengan perkara-perkara yang kita mampu. Kita duduk, kita bangun pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi, pukul 5.30 pun kita bangun, kita ucapkan dulu alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa minta ampun ini? Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, iaitu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم. Allah menyebutkan, orang kata bekerja-kerjalah awakmu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita ni bekerja kepada keampunan, percepatkan keampunan, istighfar cepat-cepat, taubat cepat-cepat. Kenapa dia? Di hujung ayat itu Allah menyebutkan, Allah sediakan syurga buat mereka yang bertakwa. Maknanya, salah satu ciri yang orang yang bertakwa ini, sedang pendengar semua yang dirahmati Allah, yang sedang memasak, yang sedang makan, yang sedang mandu, antara ciri orang bertakwa ini ialah dia ini mempercepatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jenis orang yang buat salah terus diingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada masa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ada masa dia untuk dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang ketiga, tuan-tuan dikasihi Allah, iaitu qiyamul lail. Yang keempat iaitu berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Ini kalau orang yang berpuasa, puasa sunat Isnin Khamis dan sebagainya, ambil waktu ketika sahur itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuan-tuan, iaitu duduk semajlis bersama golongan yang soleh. Ini tuan-tuan dikasihi Allah, dia orang kata ustaz gua negara nak duduk semajlis dengan orang yang soleh zaman sekarang ni. Tuan-tuan dikasihi Allah, sidang pendengar, mak ngah, mak long, mak teh, jangan runsing. Buka saja YouTube, dengar saja di FB Live, buka saja Pahang FM, ada tazkirah pilihan, ada forum mukarrabin dan sebagainya. Tuan-tuan dikasihi Allah, banyak sangat kaedahnya kan. Cubalah kita ini untuk apa dia, tuan-tuan dikasihi Allah, untuk kita orang kata usaha juga. Kok mana pun nak dapat ilmu ni, usaha juga. Buka Facebook hari ni tuan-tuan, kalau buka Facebook lepas maghrib tu, berapa banyaknya masjid itu buat live, masjid ini buat live, channel itu buat live. Tak ada pun tuan-tuan, tak ada live pun. Kita boleh buka YouTube, kita boleh buka YouTube tengok ceramah yang boleh memberi peringatan untuk kita. Tapi nanti dah masjid dah berkuliah, jangan pula tengok YouTube lagi. Pergilah ke masjid itu, dengar betul-betul kan, dengar betul-betul depan-depan, berdepan kata. Bertalaki depan-depan ni lain dengan bertalaki dengan handphone. Kalau bertalaki dengan handphone ni, tengah-tengah dengar ceramah ustaz tu bercakap, tiba-tiba tengah WhatsApp masuk, jenuh. WhatsApp masuk, member pula ajak mengeteh ataupun ajak bergoogle meet. Oh, ngeteh online zaman sekarang tuan-tuan. Bergoogle meet, dia duduk dengan orang bersembang. Cerita pasal Cik Paul, cerita pasal Cik Nu, Cik Ni, jenuh. Cerita pasal itu 2 jam ngaji 2 muka surat, terus tidur. Itu dia, kita ni samalah tuan-tuan. No? Dah boleh mengaji ni, ya Allah, seksa betul rasanya. Tapi itulah kenapa dia, kerana mengaji ni tuan-tuan, baca Quran ni besar sangat pahala dia. Besar sangat pahala dia. Kan? Bukan kecil-kecil pahala dia. Sebab itulah tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, saya nak bawakan dulu sedikit cerita tentang sejarah Al-Quran. Kita tengok pada rak kita itu, Al-Quran dah 30 juzuk, dah berbaris, dah bertitik, dah disusun cantik, dah ada orang kata surah, nak cari surah Al-Kahfi, buka 29 lebih. Kita nak cari surah Al-Mulk 562. Kita nak cari itu, kita dah ada muka surah buka Yasin 440. Kita tahu dah mudah nak carinya zaman sekarang. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan dikasih Allah, Al-Quran turun kepada Nabi SAW bukan turun 30 juzuk sedebung. Bukan berdemuk datang kat Gua Hira tu. Tidak tuan-tuan dikasih Allah. Sebab itulah ayat yang turun, awal yang turun, sepakat ulama, majoriti ulama menyebutkan ayat awal ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu tuan-tuan dikasih Allah, Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia, orang kata, sikit-sikit. Turun, ada peristiwa ini, maka turun ayat. Ada peristiwa ini, turun ayat. Sebab itulah bukan diturun sedebu. Dan bayangkan di zaman Nabi SAW, Al-Quran itu belum dibukukan. Dah tu gua negaya ustaz kalau tak buku lagi gua negaya pula. Zaman Nabi belum lagi dibukukan. Bahkan Nabi ini ada penulis-penulis wahyu. Ya, Nabi dia ada penulis wahyu. Baginda ada penulis-penulis wahyu Nabi. Antaranya Abu Bakar dan sebagainya lah. Antaranya Zaid bin Sabit. Dan tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, penulis wahyu ni tugas dia tulis wahyu. Apa Nabi baca dia tulis. Dan di mana tulisannya tuan-tuan dikasih Allah, di pelepah tamar. Dan di bukan, masa tu bukan ada kertas A4 yellow ke apa tuan-tuan. Tak ada lagi. Zaman itu ditulislah pada pelepah tamar dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dikasih Allah, di zaman itu tidak ada lagi dibukukan Al-Quran. Sehinggakan tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok lagi tuan-tuan, Al-Quran ini bila dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kan kalau kita ingat peristiwa di mana ada seorang hamba Allah ni, dia mengaku jadi nabi. Nabi dah daripada zaman Nabi hidup lagi, Musailamah Al-Kazzab. Ini ingat nama ni. Tapi tak ingat pun tak apa. Cuma dalam sejarah Al-Quran tuan-tuan dikasih Allah, Musailamah Al-Kazzab inilah yang dia nak buat MOU dengan Nabi. Nak bagi-bagi pengikut. Dia ingat Nabi ni suka-suki je gitu je. Kan? Dia nak buat MOU, nak membahagikan pengikut-pengikut dan sebagainya. Tapi bila Nabi dah wafat, bila bagi dia Nabi Muhammad SAW wafat, maka dia dah naik tocang. Dia pun dah buat perangai. Akhirnya berperang tuan-tuan dikasih Allah. Dan berlaku peperangan yang besar di antara orang Islam dan juga geng-geng Musailamah Al-Kazzab ini. Sehinggakan dalam perang tersebut berlaku syahid 70 orang yang menghafaz Al-Quran. Para sahabat yang menghafaz Al-Quran ni 70 orang. Tuan-tuan bayangkan 70 sahabat yang di dadanya, di kepalanya ada Al-Quran telah wafat. Akhirnya Sayyidina Umar mula rasa runsing. Pasca peperangan, Sayyidina Umar rasa runsing. Bila runsing, dia pun pergilah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah ketika itu. Maka dinyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dia nak buat apa dia? Proses dia mencadangkan untuk kita buat sesuatu, takut Al-Quran ini untuk umat ke akan datang, orang-orang ke depan nanti tak dapat manfaat, tak dapat nak baca. Kerana zaman Nabi tak ada lagi. Ha, itu kita kena ingat. Zaman Nabi tidak dibukukan lagi. Tidak dibukukan masa, macam mana kita tengok pada hari ini. Maka saya ringkaskan tuan-tuan dikasih Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar macam tu, Sayyidina Umar cadangkan untuk dibukukan Al-Quran, maka pada mulanya Sayyidina Abu Bakar dia tak setuju. Tapi saya pendekkan cerita. Bila Sayyidina Umar ceritakan dengan lebih dalam lagi, maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun bersetuju. Tuan-tuan, bila Sayyidina Abu Bakar bersetuju, maka dipanggillah Sayyidina Abu Bakar pun mula melantik orang kata macam ahli lajnah pengumpulan Al-Quran ni lah. Antaranya, tuan-tuan dikasih Allah, iaitu Sayyidina Zaid bin Sabit. Oh, Zaid bin Sabit lah. Dia antara penulis wahyu. Bila Nabi baca Al-Quran, maka dia antara penulis wahyu. Maka tuan-tuan dikasih Allah, bila Zaid bin Sabit dia dengar Sayyidina Abu Bakar kata nak arahkan untuk nak dikumpulkan para sahabat yang menulis wahyu dan sebagainya, maka Zaid bin Sabit dia dengar amanah yang begitu besar sekali. Sampailah Zaid bin Sabit kata apa dia? Dia kata, wahai Khalifatul Rasul, kalau engkau suruh aku pindahkan satu gunung dari satu gunung ke satu gunung, nescaya itu lebih mudah lagi daripada amanah ini. Oh, subhanallah tuan-tuan. Nak sebut apa dia? Dia bila dengar macam tu tuan-tuan, punya kata mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Quran ini, tingginya martabat dia, penghargaan para sahabat ni begitu besar sekali sampai ke tahap itu. Sedangkan kalau kita fikir tuan-tuan, senang ke nak pindah gunung ke gunung? Ha, ambil Gunung Senyum tu. Ha, cuba cabut tuan-tuan dikasih Allah. Pandang ke Gunung Senyum. Gunung Senyum tersenyum kat kita ni. Kan? Ha, sebab itulah nak gambarkan sebenarnya Zaid bin Sabit sebut tu ialah memanglah gunung, nak pindah ke gunung susah. Tapi nak gabarnya tuan-tuan dikasih Allah, pindah gunung itu pun susah, nak membukukan Al-Quran itu lebih berat daripada itu. Gambarnya, orang kata para sahabat menggambarkan betapa besarnya amanah ini, betapa beratnya amanah ini. Sebab itu tuan-tuan dikasih Allah, bila dah dibukukan pada zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, kemudian zaman Sayyidina Osman, dan sampailah ke kita ni tuan-tuan dikasih Allah, barulah kita dapat Al-Quran yang tuan-tuan bayangkan. Kalau kita pergi ke mana-manalah tempat tuan-tuan dikasih Allah dengan harganya, maka tuan-tuan kalau kita nak kira harga dah, ish, mahal sangat tuan-tuan. Terlalu mahal lah sebenarnya. Kan? Kita tuan-tuan dikasih Allah, kadang-kadang kita nak hantaran. Ho, kalau saya hantaran, mestilah Quran bersalut emas. Saya tak nak lah bersalut biasa-biasa ni, biasa sangat. Saya nak biar bersalut emas, biar orang jauh 1 kilometer nampak merelik-relik tu. Kan? Dia nak begitu. Dia nak bersalut emas, dia nak beriban dan sebagainya. Dulang tu kalau boleh, kita nak dulang emas juga. Tu dia. Kan? Tapi bila lepas kahwin, tuan-tuan dikasih Allah, hantaran tadi tu, hak yang bersalut emas tadi, dia kekal begitu sahaja, tak dibuka-buka, maka dia tidak ada nilai, tuan-tuan dikasih Allah. Rugi semata-mata. Sebab itulah tuan-tuan dikasih Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kita semakin hari semakin hilang benda ni. Tambah-tambah pula tuan-tuan, kita hidup di zaman gadget, zaman handphone yang serba canggih, zaman orang kata ada TikTok, ada TokTik dan sebagainya, macam-macam aplikasi yang menyebabkan kita lebih lama dengan telefon berbanding dengan Al-Quran. Ni bukan kata kat orang lain, kata kat diri sendiri. Pada muka ustaz. Kata kat diri sendiri sebenarnya. Nak ngabung apa dia tuan-tuan? Cabarannya kita ni hidup di zaman yang mana zaman kita nak berlawan dengan orang kata, kita memanglah teringin tuan-tuan, siapa tak teringin WhatsApp asyik masuk aja kan. Kita ni kalau WhatsApp tak masuk sehari tu rasa pelik tuan-tuan. Gaya senak pun grup ni. Biasa ada juga hantar video ke, hantar pekabar, hantar selamat pagi, hantar doa dan sebagainya. Kan? Bila grup WhatsApp senyap, kita rasa runsing. Tapi kita tak runsing, tuan-tuan dikasih Allah, bila mana kita ni tak buka Al-Quran, kita tak baca Quran. Bayangkan tuan-tuan dikasih Allah, kita ambil contoh mudahlah, kan? Kita bila dalam keadaan kita ni, kan, sepatutnya dalam rumah kita tu, kita banyakkan lagi baca Quran. Bila kita banyakkan lagi baca WhatsApp, Facebook, tuan-tuan, Facebook ni bukan cerita-cerita benar. Bukan cerita-cerita yang sahih semuanya. Ada cerita yang sahih, ada cerita yang betul, ada cerita yang pelawak je, tuan-tuan. Dia buat tajuk itu, artis kahwin lagi. Hah, kita pun semangat. Paling bokoknya kena pula masa tu prepaid habis, data habis, pergi kedai start motor, kan, start motor beli top up. Sanggup sebab apa? Sebab nak buka cerita tadi tu, tertangguh tadi tu. Tapi kita tak nak mengejar apa dia, mengejar yang lebih utama yang disebutkan oleh Nabi, yang Nabi mention betul-betul. Apa dia? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penyelamat kepada kita.
1: Demikian saudara Syamah Pilihan yang bertajuk Permata Yang Hilang bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Farih bin Abu Bak yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Syamah Pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita bersua lagi. Mohon maaf andainya ada ketelanjuran kata and undur diri seketika. Selepas sini bersama dengan rakan sukan seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
1: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di Ruangan Udara Pahang FM untuk edisi Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ana Emina di sini, insyaAllah kita akan teman-berteman bermula pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih banyak kepada rakan tugas DJN yang telah bersama dengan anda 4 jam juga ya, pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi selamat beristirahatlah kepada DJN. Dan selamat menjamu selera kepada anda yang mungkin baru je makan tengah hari. Dah pukul 2 petang kan, tapi baru makan tengah hari. Selamat menjamu selera, okey? Dan juga selamat mendengarkan Pahang FM, tak kira wala di mana saja Wakma berada, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, ataupun dalam pemanduan sekarang ini. Semoga selamat sampai ke destinasi yang Wakma tuju. Hari ini Ana berkeseorangan di Konti Pahang FM. Hari ini, hari esok, hari Isnin, okay? Disebabkan budak haran tu cuti. Ada urusan keluarga, ya? Ana tak pastilah bertunang ke, berkahwin ke. Pandai je buat gosip. Tak, Ana doakan semoga Mak Ruby, okay, Mak Haran dipermudahkan segala urusan, okay, diberikan kesembuhan. Katanya akan menjalani pembedahan, okay, semoga semuanya dipermudahkan Allah SWT. Amin. Baik, di jam yang pertama ni kita nak layan okay, lagu-lagu yang Ana dah susun, okay, tapi di jam yang kedua nanti kita ada kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Confirm memang lagu untuk di jam yang kedua nanti, 2 jam, lagu pilihan Wakma. Seperti biasa, 2 permintaan lagu, okey. Ucapannya hantar dekat WhatsApp Pahang FM 010-3207-4448. Tapi dah lah, kau nak main kan sampai 2 lagu tu. Kalau tak ada lagu pertama, kita main lagu yang kedua. Okey, boleh macam tu. Sebabnya kadang-kadang tu bila kita buka kaunter kan, kaunter dah buka, adalah pula 3-4 orang minta lagu daripada penyanyi yang sama kan. Itu tak boleh lah Ana nak mainkan semua lagu dia penyanyi yang sama ya. Ana akan mainkan yang paling awal sekali minta. Sebab itulah sabit tu kau suruh bubuh 2 lagu ya. Mana yang kau tak main tu adalah sebabnya. Bukan sahaja, jangan risau, Ana tak select, okey? Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM di zon apa khabar weh. Jom kita nak layan lagu duet kali ni, nyanyian Nana dan juga Acik Spin. Jom kita layan Adat Berkasih.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

ayuh rakyat Pahang. Malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

2:40 minit petang, kembali di Zon Apa Khabar Wei edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Harapnya anda semua masih lagi okey. Masih lagi mengukirkan senyuman walaupun pelbagai ujian dugaan yang datang hari ini. Masya-Allah. Lagi mana kita bernama manusia, macam-macam lah ujian yang Allah hadirkan okay, dalam hidup kita. Pastinya setiap ujian yang datang tu sebenarnya mampu untuk kita jalani, Baik, alhamdulillah ramai yang godong-godong kita. Banyak dah WhatsApp kiriman untuk kaunter peminta lagu dan juga ucapan petang ini. Terima kasih banyak-banyaklah kepada godong-godong yang tak jemu-jemu WhatsApp Pahang FM. Jangan lupalah mengikut spesifikasinya. Kena ada 2 lagu yang woman nak dengar dan juga ucapannya. Tak kisahlah apa pun ucapan. Ada yang sambut ulang tahun kelahiran ke, ada yang sambut anniversary ke, ataupun ada juga yang boleh menantu. Alhamdulillah, keluarga makin besar kan. Dulu berdua je, lepas tu ada anak-anak, lepas tu ada dapat menantu, lepas tu ada cucu-cucu, gitulah kan. Tahniah mana yang mungkin bulan ni dah dapat menantu. Alhamdulillah, nak doakan semoga segalanya dipermudahkan Allah SWT. Dan juga mana godong-godong kita yang diuji dengan sakit, jangan lupalah makan ubat, okey? Banyakkan berehat. Kerja ni sampai bila pun takkan habis. Siap yang ni ada yang ni, siap yang tu ada pula yang lain kan. Sentiasa ada kerja yang menanti. Tapi apa-apa pun, kesihatan perlu diutamakan. Baik, teruskan hantar kiriman WhatsApp ke nombor 0103207448. InsyaAllah kejap lagi di jam yang kedua, Ana akan tunaikan lagu permintaan warma. Tak kira lah dengan lagu Nistang ke, lagu Melayu ke, lagu Jiwang ke, lagu Rock ke. WhatsApp je, okay? Don't worry. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang pertama ni. Kita nak layan lagu 90-an, babe. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Sweet Child. Tinggal sayang, tinggallah pujaan.

0: betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Tak ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
3: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita.
2: Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM 1.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
4: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
5: Serius ah? You tu.
6: Sekiranya hati tak pernah terisi.
7: Joget! Woo!

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil. Faham je lah.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Wait, jom lihat siapa Pahang FM.

Okay, Radio Malaysia Bang FM satu pilihan 3:07 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM untuk kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Baik, baru saja tadi kita dengarkan lagu nyanyian Bertie Higgins, okay, Casablanca, merupakan permintaan daripada Kedih. Ha, Kedih dari Temeloh ya. Dia cakap assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ana minta lagu Casablanca dari Bertie Higgins, ditujukan khas untuk pasukan SAR Kak Jaslinda di Gunung Batu Putih, dengan ucapan usaha kalian semua dengan izin Allah pasti berjaya serta sentiasa diberkatinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Okey, baik, sekarang ni kita nak teruskan. Ha, teruskan ke set yang pertama.
1: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
0: Okey, baik, untuk set pertama ni kita ada Kak Shima Cheno, Pak Chu Safri Jerantut, Kode Jerantut dan juga Abang Kamal daripada Lepih, ha. Okey, ni daripada Kak Shima. Kejap, nak buka WhatsApp dia. Eh. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam. Hai. Okey, ni Kak Shima daripada Kampung Pantai Cenoh. Nak minta lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Ah, boy. Daripada Khairul Adlan. Khairul Adlan ni nama dia. Kejap, Ana. Khairul Adlan. Okey. Ditujukan khas kepada Bella dan Nur Suhaili. Di Perpustakaan Desa Cenoh. Juga semua kawan JPKK Kampung Macang dengan ucapan semoga sihat semua bersama keluarga tersayang. Terima kasih, Ana. Sama-sama. Baik, Pak Chu Safri Jerantut nak minta lagu Selamat Pengantin Baru nyanyian Puan Sri Saloma, ditujukan khas buat anak sedara Pak Chu, Emma, yang bakal berkahwin Sabtu ini di Dewan Terbuka Kampung Mela, ya. Pak Chu lah DJ-nya. Terima kasih DJ Ana, sama-sama. Dan Ana doakanlah moga Emma dan juga mana-manalah pendengarnya yang akan menamatkan zaman bujangnya, semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga mahliga yang dibina kekal hingga ke jannah. Amin. Okey, Kode Jerantut di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, Kode nak pilih lagu Mengintai dari Tirai Kama, nyanyian Kumpulan Aziz. Okey. Dengan ucapan selamat bercutilah kepada pekerja yang masih cuti dan selamat bekerja buat DJ Ana. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan sekarang ini kita nak tunaikan permintaan daripada Abang Kamal Lepih. Ha, ni orang Lepih ni, dia minta lagu benda tau. Zaleha Hamid. Kerana Pengalaman. Ditujukan kepada isteri tersayang Sofi Indrapura Kuantan. Dan kepada semualah pendengar Pahang FM. Okey, semoga terhibur dengan lagu pada petang ini. Okey, jomlah kita layan set pertama. Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, bah.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
1: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.30 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di konti utama Pahang FM dalam kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Okey, sekarang ni kita nak layan set yang kedua.
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
0: Okey, set kedua kita ada Lin Berjaya Permai, Mak Tok Maran, Nasa Mentaka dan juga Adlin Amin Rao. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat dah awak? Alhamdulillah. Ada lagi sikit-sikit je. Ada sengau tu sikit je. Okay. Tapi okeylah daripada minggu lepas kan. Lin nak dengar lagu Wangian Cintamu dari kumpulan Lestari, ditujukan khas buat suami tercinta. Saiful Zul Bahari, staff Sofianita, Zainab, Ayu, Kak Nita serta adik ipar lah, Nurul Syafiqah dan Syahrudin serta anak-anak ya. Semoga semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay, assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Mak Tok ni nak dengar lagu Apa Khabarmu Di Sana, nyanyian Ramlah Ram. Okay, buat hiburan semua pendengar Pahang FM dan juga lah untuk DJ Ana. Terima kasih ya sudi layan Mak Tok Maran. Sama-sama. Okey, sekarang ni kita nak apa ni, daripada Ayah Nasa Mentaka. Okey, dia cakap semoga baik-baik saja ya DJ Ana. Terima kasih. Ayah Nasa nak minta lagu Jika Kau Bercinta Lagi. Sumpah betul. Nyanyian Ellie Cat ditujukan khas untuk Zaidi di Pekan Pahang, Muhammad Zain di Skudai Johor, Syari Rani di Kota Kinabalu, Latifah di Kuala Lumpur dan Marina di Mentakap dengan ucapan bergembiralah selalu ya. Juga Sai'ah di Jengka 2 dengarkan lagu yang diminta. Okey, kenangan lalu bila nak berjumpa lagi. Ya, itu sajalah, salam ingatan buat semua. Thank you. Sekarang ini kita nak tunaikan permintaan Adlin Amin Rao Pahang. Dia minta lagu Demi Cinta Ini ya. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Hetikos Endang. Ibu Hetikos Endang, dia kata buat semua pendengar Radio Pahang FM dengan ucapan selamat petang pada semualah, khususnya mak mak tua anak. Betul, mak tua anak.

Okay, baca slow. Khususnya mak tua anak Elias Annie di Felda Bukit Dama serta Nazmal Jamaluddin di Mentakam. Aha, okay, selamat bertugas dan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi jom kita layan demi cinta ni ya.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.51 minit petang. Terima kasih banyak kerana menjadikan Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda di petang hari. Okey, bagi yang mendengarkan Ana dalam kenderaan tu, hati-hati di jalan raya. Okey, sekarang ni kan banyak kita baca kes-kes kemalangan jalan raya sampai meragut nyawa kan. Okey, baru tadi lebih kurang 2 jam lepas. Okey, ni Ana petik di Berita Harian Online. Pemandu etnik Rohingya direman kes kemalangan ragut nyawa penunggang motosikal. Ini berlaku di Kuala Terengganu. Okey, sikit Ana kongsikan. Seorang lelaki etnik Rohingya direman 3 hari hingga Jumaat ini bagi membantu siasatan kes kemalangan yang mengorbankan seorang penunggang motosikal di kilometer 12.5 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan berhampiran Kampung Rusila pada 27 Mei lalu. Okey, dan perintah reman terhadap suspek dikeluarkan Magistrik Nor Mazrini Mahmud selepas permohonan dibuat polis bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Kurungan APJ 1987. Okey, dan kemalangan kira-kira jam 6 petang berlaku ketika mangsa berusia 27 tahun sedang menunggang motosikal jenis Yamaha RZ dari arah Kuala Terengganu menghala ke Rusila. Bagaimanapun, katanya motosikal mangsa dipercayai berlanggar dengan sebuah Proton Saga dipandu seorang lelaki etnik Rohingya berusia 20-an. 20 tahun lah, yang membelok ke kiri di laluan sama. Dan akibat pelanggaran itu, penunggang motosikal terbabit yang parah di kepala dan kaki dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Namun pihak hospital mengesahkan mangsa meninggal dunia pada 2 Jun semalam lah, okay, ketika menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU. Dan jika sabit kesalahan, lelaki Rohingya terbabit boleh dihukum penjara antara 5 hingga 10 tahun, denda antara RM20,000 hingga RM50,000 serta hilang kelayakan memegang lesen memandu sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey, baik. Sekarang ni kita nak teruskan set keberapa dah, ya? Okey, ketiga.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
1: Baik, set ketiga ni ada Ina Jamal Lancang, Romli Tementi, Emma Haryati Tementi dan juga Kak Long No Jerantut. Okey, assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Saya Ina Jamal dari Lancang. Nak minta lagu Kejam dari kumpulan Sukses. Lagu ini ditujukan khas untuk kesayangan suami saya Jamaluddin Ahmad yang sedang bekerja di The Farm Kampung Bongsu Lancang. Moga dipermudahkan segala urusannya selalu. Okey, terima kasih Ana. Sama-sama. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Ana, ni Abang Romli dari Bera Pahang. Nak ucapkan selamat petang pada rakan-rakan yang berada di Bera lah dan juga kepada Ana yang tengah bertugas tu. Semoga baik-baik selalu. Okey, nak minta lagu Jelingan Manja dan nyanyian dari J. Kamisah. Terima kasih DJ Ana. Sama-sama. Emma Haryati, Felda Tementi Bera Pahang. Assalamualaikum, selamat petang DJ Ana. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat semua, ya. Boleh ke kau nak dengar lagu DJ Dave, Suara Hati? Boleh, sebab lagu pertama tu tak ada. Ana dah cari, memang tak ada dalam simpanan. Okey, jadi kita mainkan lagu Suara Hati, okey. Buat hiburan sendiri dan juga buat suami Rosman dan semualah pendengar setiap Pahang FM. Jom layan, kata Emma Haryati. Yang sekarang ini, kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Lona Jerantut. Lagu apa tu? Gurindam Jiwa. Okey, tapi Ana ambil yang nyanyian Rafi Abuang dan juga R. Ismail. Okey, dia kata, mana jap? Lagu Gerindam Jiwa, lagu Gerindam Jiwa teringat kepada encik suami yang dah balik ke tempat kerja. Kak Long ni PJJ dengan cik suami kerana tuntutan kerja ya. Okey, lagu ni ditujukan khas buat encik suami Haji Saufi di Putrajaya. Moga lagu-lagu ini membahagiakan abang serta para pendengar Pahang FM. Okey, jom kita layan Gerindam Jiwa dalam set ketiga kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.

daripada Siti Fairuz. Okey, bila rindu ku sebut namamu, dengan ucapan untuk semua peminat Pang FM, terus sihat ceria sokmo, okey? Okey, ni Abah Mary kita. Assalamualaikum, Mana. Waalaikumsalam. Bersuara lemak merdu, kelakor amboi. Ini bodek ke apa ni? Okey, dia kata nak minta lagu Ikan Dalam Kolam. Okey, lagu yang dipopularkan oleh Haziq Rosbi. Okey, buat semua peminat Pang FM, tak kiralah di mana saja anda berada, dengan ucapan selamat petang dan semoga terhibur. Terima kasih Pang FM, satu pilihan nombor syati syama daripada Abang Buntat ataupun Harry Ulu Tembeling. Okey, dan sekarang ini kita nak tunaikan permintaan daripada Patah Mae Kuala Lepai. Ha, dia kata assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Patam ni dari Kampung Budu nak minta lagu Zunika nyanyian A. Romzy untuk hiburan penduduk Budu dan sekitarnya lah, dengan ucapan semoga terhibur dan selamat beraya. Okey, terima kasih DJ Ana. Sama-sama. Okey, baiklah, sebelum kita nak teruskan layan set yang keempat ni, sebelum tu Ana nak bagi tahu, kejap lagi masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4.33 minit petang. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang bila kita diuji, kita mula bertanya, kenapalah Allah uji aku? Sedangkan sidang pendengar, boleh jadi ujian yang kita tanya-tanya itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Rasulullah bersabda dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita tengok hari ini bahawa kita yakin Allah akan bantu kita, Allah akan buka jalan bagi kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi sesuatu perkara yang indah, Allah Ta'ala balutkan dengan ujian. Macam kita dapat hadiah, nak dapat hadiah ada balutan hadiah, maka ujian itulah balutan hadiah tersebut. Mudah-mudahan

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 4:50 minit petang. Kita dah pun berada di di penghujung rancangan untuk kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Okey, tapi kita ada set terakhir. Set terakhir ni sempat dua lagu sahaja. Okey. Kita ada Yusman Titom. Okey, assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Saya Yusman dari Batu Sembilan, ingin minta lagu Pelangi Petang. Nyanyian Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Ucapan semoga DJ Ana dan semua pendengar Pang FM sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Amin. Terima kasih Yusman. Okey, dan sekarang ini kita nak layan permintaan daripada Umi Norita Chini. Dia kata, assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dengan ceria. Ni, kau nak minta lagu dari Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, Tiada Maaf Bagimu, untuk hiburan semata-mata. Ditujukan khas kepada yang meminati lagu ini dengan ucapan maafkanlah segala kekilafan dan selamat maju jaya. Terima kasih DJ Ana. Semoga tabah ya kerana tugas bersendirian. Kau ada? Sayang awak Ana. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Umi. Dan kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM sekembalinya nanti. Minggu ni kita ada dendut 1 jam. Okay, insyaAllah kita akan teman-berteman hingga pukul 6 petang nanti di Zone Upper Carboway. Jadi jumlah kita layan penutup untuk kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set terakhir.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi top gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Suara yang memenangi.

0: Goyang dalam
1: Dandu Cacudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Pep?

ala, 15 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM untuk Zon Apa Khabar Weh edisi Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah sekejap je kan kita dah pun berada di pertengahan tahun 2026. Pejam celik sekejap je. Apa-apa pun semoga yang baik, yang indah, yang manis untuk kita semualah di bulan Jun ini kan. Kita doa yang baik-baik, okey? Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke rancangan Dandut Satu Jam. Lagu pertama yang Ana nak mainkan untuk anda hiburan petang hari ni sambil-sambil tengah memandu nak balik ke rumah kan, pulang daripada tempat kerja tu, okey? Lagu nyanyian Bunga Ismi dan juga Lukman Podolski. Of course lah, pilihanmu. Okey, dan lagu ini bukan sahaja hasil ciptaan Bunga Ismi secara solo tapi juga ciptaan bersamalah, okey. Penulisan liriknya bersama Amza Raska, Lukman Podolski, Miket dan juga Sabala, okey. Lagu ni baru je lagi diterbitkan pada tahun ni, okey, 2026. Lebih kurang 5 bulan lepas. Okey. Lagu ni berkisarkanlah tentang seseorang yang dah pun berjaya move on setelah putus cinta. Okey, lagu ni membawa mesej tentang ketegasan emosi di mana bekas kekasih cuba kembali merayu. Oh my god. Dia nak get back balik tapi ditolak lah sebab pasangan dia tu dah jumpa ketenangan hidup, dah move on dah. Ha, okey, lagu yang bergenre hip dut, hip hop dandut ni kalau ikut dekat YouTube dah ada 977,000 tontonan. Okey, jadi jomlah kita layan pilihanmu, nyanyian Bunga Ismi dan juga Lukman Podolski dalam Dandut Satu Jam.

Sari berita utama. Lelaki dikhuatiri lemas ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Komuniti orang asli Pahang bantu operasi SAR pendaki wanita. Berita sepenuhnya.

0: dalam
1: Dandut Satu Jam.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 minit petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahang FM. Okey, 5.55 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Nampaknya sampai di sini sahaja Ana dapat bersamalah dengan anda untuk edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasihlah banyak-banyak sebab 4 jam bersama dengan Ana. Minta maaf mana yang tersilap gurau, tersilap kata ataupun tak sempat nak tunaikan permintaan lagu anda disebabkan masa yang agak mencemburui kita. Oh, gitu. Okey, tapi jangan risau. InsyaAllah. Nampak sangat tak sabar nak balik. InsyaAllah minggu akan datang nanti. Masih ada lagi kaunter permintaan lagu. Okey, minggu yang ketiga. Nanti anda tunaikan permintaan anda, okey? Terima kasih banyak-banyak walaupun Ana berkeseorangan hari ini, tapi sebenarnya Ana bersama dengan pendengar-pendengar Pahang FM, tak kira lah bukan hanya di negeri Pahang tetapi juga satu Malaysia yang mendengarkan Pahang FM, okey? Kerlang. Baik, kejap lagi anda akan bersama dengan Wawa, WAWA di Zon Nurani. Okey, 6 hingga 9 malam nanti. Jadi, Ana tinggalkan anda terlebih dahulu dengan lagu Takhir lah. Dalam Dandut Satu Jam, kita dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang WAW sini untuk bersama dengan anda, temani anda petang ini. Okey, kita dah 3 Jun dah 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi petang ini insyaAllah 3 jam yang berikutnya bersama dengan anda hingga pukul 9 malam nanti. Sebelum itu saya tak nak terlupa lah ya buat rakan saya tadi Ana yang telah pun bersama dengan anda menemani anda di Zon Apa Khabar Weh dari pukul 2 petang tadi. Dan insyaAllah untuk hari ini 6.30 sekejap saja lagi kita akan ada salam rohani dan juga memasuki jam yang kedua azan maghrib ya, bagi yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengan Kuantan, 7.16 minit malam kan. Diteruskan bacaan Quran dan juga tazkirah kita untuk hari ini. Kemudian memasuki jam yang terakhir tepat jam 8 kita ada khabar ringkas dan juga 8.31 kita ada azan isyak untuk yang berada di Kuantan juga kawasan yang sama waktu tadi. Dan jam terakhir juga kita ke ruangan Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda sebelum kita akan ke Wisma Berita RTM tepat jam 9 untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan itu juga saya undur dirilah tepat jam 9 nanti dan akan ditemani dengan rakan yang lain pula untuk Zon Inspirasi. Itu 3 jam bersama dengan anda yang terus mendengarkan kami tak putus-putus, orang kata tak tukar siaran daripada pagi tadi Zon Aktif kemudian ke Persona Pergi Apa Khabar Weh kini Nurani. Teruskan mendengar, sekejap lagi ada Inspirasi, sambung hari esok pula. Ya, yeah. Okey. Kita dah 6.12 dah ni. Kita terus dulu berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dia dulu daripada Britney Spears.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bisha Oma dengan aku seru bawa kita ke 6.29 minit petang. Okey, jadi untuk anda yang mungkin ada di antara anda ni yang mendengarkan kami menggunakan RTM Click, saya rasa memang pastilah ada kan. Jadi untuk anda, RTM Click akan mengalami gangguan capaian ya pada 5 Jun nanti 2026, iaitu bersamaan dengan hari Jumaat ini bermula 12:30 malam hingga 5 pagi untuk kerja penambahan perbaikan sistem, dan segala kesulitan amatlah dikesali. Jadi sebenarnya jangan risau lah sebab benda ni berlaku dalam tengah malam macam tu kan. Tapi mungkin ada antara pendengar ni yang mendengarkan orang kata gunakan RTM Click pada waktu tengah malam. Kita pernah tahu yang geng-geng burung hantu kan. Okeylah, dah 6.30 minit petang, kita nak masuk ke Salam Rohani.
1: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

Gandingan UNIC dan juga Rokib Majid dengan Bintang Syurga membawa kita ke 6.45 minit petang. Okey, perkongsian kita untuk petang ini dalam Salam Rohani ialah mengenai ihsan. Di mana ihsan yang bermaksud melakukan kebaikan dengan ikhlas. Ya, seolah-olah anda melihat Allah SWT ataupun sekurang-kurangnya kita menyedari bahawa Allah sentiasa melihat perbuatan kita. Dan terdapat beberapa ayat utama yang menyentuh tentang konsep ihsan dalam Al-Quran, antaranya surah An-Nahl ayat 90 dan ayat ini paling kerap dalam khutbah jemaat lah, okay? Di mana sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan iaitu ihsan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mengaitkan ihsan dengan sifat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya, iaitu dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah dengan ihsan kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

Dengarkan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan khabar ya Yahud, iaitu Imagi, Fendi Mojo, Fit Fazli Faiz. Okey, kita mampir di jam 7 malam, nanti masuki jam yang berikutnya. Jadi untuk anda sekali lagi sebagai panduan bersama yang berada di Kuantan Pekan dan juga di Muazzam Shah. Azan Maghrib sekejap lagi, 7.16 minit malam nanti. Terus setia, terus kekal mendengarkan kami di Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Kita berhibur lagi dengan Malik, Insan Teragung.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang bila kita diuji, kita mula bertanya, kenapalah Allah uji aku? Sedangkan sidang pendengar, boleh jadi ujian yang kita tanya-tanya itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Rasulullah bersabda dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita tengok hari ini bahawa kita yakin Allah akan bantu kita, Allah akan buka jalan bagi kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi sesuatu perkara yang indah, Allah Ta'ala balutkan dengan ujian. Macam kita dapat hadiah, nak dapat hadiah ada balutan hadiah, maka ujian itulah balutan hadiah tersebut. Mudah-mudahan hati kita sentiasa tenang ketika diuji, sentiasa bergantung harap dengan Allah, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

0: Sirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam halaqah tazkirah kita. Dan insyaAllah pada hari yang barakah ini kita menyambung kembali bicara wara kita tentang sunnah-sunnah pada Rasul yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Ada empat perkara, iaitu pertamanya al-haya, sifat malu. Yang keduanya ta'atur, berwangi-wangian. Dan yang ketiganya as-siwak, yakni bersiwak. Dan yang keempat berumah tangga, nikah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari semalam kita sentuh tentang satu tajuk sunnah pada Rasul, iaitu berwangi-wangian. Saya ditanya oleh para sahabat kita tentang situasi minyak wangi yang digunapakai pada hari ini. Kita dengar perkataan minyak wangi tanpa alkohol, minyak wangi dengan alkohol. Ni kadang-kadang masyarakat kita pun agak keliru juga tentang penggunaan pewangi ini. Baik, jadi dalam konteks untuk minyak wangi tanpa alkohol dan juga dengan alkohol, sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan tentang perkara ini berkenaan dengan alkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol. Jadi perkara ini pun dah selesai sebenarnya, cuma kita agak terkeliru dengan ungkapan tanpa alkohol, non-alkoholik. Untuk pengetahuan kita bersama sedang pendengar yang dirahmati Allah, ialah asasnya yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat ialah alkohol itu dianggap sebagai arak. Prinsip asasnya ialah semua arak mengandungi alkohol, tetapi bukan semua alkohol adalah arak. Ini betul-betul jelas. Sebab itu apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa peringkat antarabangsa berkenaan dengan alkohol ini, minyak wangi yang menggunakan alkohol, maka diharuskan penggunaan alkohol ini kerana alkohol yang digunakan untuk membuat wangian adalah terdiri daripada alkohol yang bukan berasaskan daripada sumber yang dalam proses penghasilan arak. Jadi justru itu tidaklah perlu kita keliru lagi tentang penggunaan minyak wangi. Ya, sesetengah orang pergi kerja takkan nak pakai minyak atas, kata dia. Dia mesti pakai minyak wangi yang mungkin ada jenama-jenama tertentu. Bagaimana nak dia bawa solat ketika itu? Maka harus hukumnya ketika itu untuk dia menggunakan minyak wangi yang mempunyai alkohol ataupun bercampur dengan alkohol. Kerana alkohol yang digunakan dalam minyak wangi adalah alkohol yang bersifat sebagai pencair kepada parti minyak wangi tersebut. Sedang pendengar yang terahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita nak ceritalah tentang minyak wangi. Sebenarnya pada hari ini kita nak sambung tentang sunnah pada Nabi yang ketiga, iaitu as-siwak, iaitu bersiwak. Baik. Jadi kadang-kadang masyarakat kita bertanya tentang bersiwak itu. Apakah siwak ni sama dengan bersugi? Apa bersugi itu juga dianggap sebagai bersiwak? Ringkasannya ialah perkara ini sebenarnya sama, ya? Kerana falsafah dalam bersiwak, falsafah dalam bersugi, ianya bertujuan untuk membersihkan gigi. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan bagaimanakah amalan memburus gigi ini. Satu perkara yang sangat Nabi sukai dan Nabi tuntut. Sabda Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, laula asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak membebankan umatku, nescaya ku perintahkan mereka ini bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Mana menggambarkan bahawasanya kalau setiap kali nak sembahyang, maknanya kita dah sehari tak ada 5 waktu solat fardu. Kalaulah 5 kali yang kita lakukan ini seperti mana sunnah Nabi SAW, maknanya 5 kali sehari kita bersiwak, beruh gigi, bersih gigi. Jelas terpapar kepada kita bahawasanya umat Islam merupakan umat yang bersih dan sentiasa menjaga kebersihan. Bayang 5 kali sehari. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini ialah berus gigi sudah tidak menjadi satu sunnah. Yang mereka buat adanya mungkin barangkali bangun pagi semata. Bangun pagi berus gigi, lepas tu jumpa tak jumpa, mungkin malam karang sahaja. Itu pun kalau dah, kalau ada tidur terus tengok bola, terus tertidur contohnya. Ay, tak adalah berus gigi dah hari tu. Mana berapa kali dia berus gigi? Sekali sehari saja. Justru itu sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan yang sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah para Rasul ini, sunnah baginda Nabi SAW, iaitu bersiwak. Bahkan disunatkan kepada kita kalau boleh setiap kali nak solat kita berus gigi, sentiasa bersihkan gigi kita. Dan insyaAllah dalam halaqah yang akan datang kita perincikan sedikit lagi tentang apa ni konteks bersiwak atau bersugi ini, supaya kita dapat jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan bersugi seperti mana yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kita jumpa lagi dalam halaqah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Bersama Bang FM Satu Pilihan.
1: Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan Wawas ini menemani anda. Dah 7.40 minit malam. Tadi 7.16 telah masuknya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Okey, baiklah siap. Nanti 8 malam kita nak ikuti khabar ringkas. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda ini mengenai Permata Makmur 2026. Ini program untuk anak kebanggaan Pahang lah ya. Jadi inisiatif ini oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk anak kebanggaan Pahang, di mana untuk setiap kelahiran yang tahun ini lah ya, RM300, di mana daripada RM300 itu RM250 ialah penabungan akaun simpan SSPN Prime dan RM50 bentuk barangan bayi. Jadi manfaatnya lah untuk lebih kurang 20,000 bayi yang lahir di negeri Pahang. Dengar tu, ibu bapa berumur 16 tahun ke atas syaratnya, bayi yang lahir sebagai warga negara ya dan lahir di Pahang lahir tahun 2026. Jadi cara dia nak mohon, ada boleh layari permatamakmur.pahang.gov.my, okay? Atau klik Permata Makmur tu, lengkapkan maklumat permohonan dan hantar. Untuk simakan, sila klik simakan lah. Ataupun ada jugalah, ada cari saja Permata Makmur 2026, akan ada QR yang diberikan di situ untuk isi borang permohonan secara atas talian. Okey, dan juga ada QR untuk sebarang pertanyaan. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit Pembangunan Wanita dan Sosial lah. 0951240043, 0951240439. Kita berhubung lagi dengan Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 104.1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Bang FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: lebih dengan moh ke lebih yang bawa kita ke 8.5 minit malam. Okeylah, kita dah masuk jam yang terakhir, bermakna kita nak dalam marathon hits music tanpa henti untuk anda. Jadi dalam jam ini nanti 8.31 pula akan berkumandangnya azan isyak ya, untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi terus mendengar Radio Malaysia Pai FM, satu pilihan
1: marathon hits music tanpa henti.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Allah bersabda dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita tengok hari ini bahawa kita yakin Allah akan bantu kita, Allah akan buka jalan bagi kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi sesuatu perkara yang indah, Allah Ta'ala balutkan dengan ujian. Macam kita dapat hadiah, nak dapat hadiah ada balutan hadiah, maka ujian itulah balutan hadiah tersebut. Mudah-mudahan hati kita sentiasa tenang ketika diuji, sentiasa bergantung gantung harap dengan Allah, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, baru berlalu tadi Ernie Zakri dengan masing-masing bawa kita ke 8.45 minit malam. Okey, dan nanti tepat jam 9 kita akan ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Okey, dan juga selepas ini temani dengan rakan seterusnya Reef bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Kita ada cerita Pantai Timur macam biasa di jam yang pertama. Jumpa saya insyaAllah lagi di minggu hadapan pula, hari Isnin, di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Adanya Halakat Uswati ya, 6 petang tu topik kita mengenai green flag, red flag dan juga black flag dalam rumah tangga, dalam bilik pasangan. Jadi apa yang kita nak bincang, jumpa minggu hadapan ya. Dan terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Zainah dan juga Puan Mazayati. Saya tinggalkan anda lagu daripada Kumpulan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Assalamualaikum.

92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Dan juga kita bersiaran untuk malam ni dalam rancangan Cerita Pantai Timur, bukan sahaja di Pahang tapi juga di dua lagi stesen di Pantai Timur ini, di Terengganu FM dan juga di Kelantan FM. Edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026, malam ini kita dah bermasuk malam 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan apa kata kita nak menegur rakan kita yang berada di Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Ana di Pahang.
0: Oh, hujurlah ada. Saya dah berdebar bercakap bersorang-sorang tadi. Ya.
1: Dia cubaan.
0: Cubaan. Tapi okey, suara boleh dengar dengan jelas ya.
1: Alhamdulillah. Terang jelas nyata ya air di sini
0: dari Tengganunya. Yeah. Saya lega mendengar suara air.
1: Saya pun dah gila lega.
0: Okey. Dan khabarnya istimewa hari ini dari negeri Cik Siti Wan Kembang ni.
1: Tak pernah.
0: Okey, jom kita menyapa rakan kita yang berada di Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Meneka dalam samaran tidak samaran. Betul-betul.
1: Ini betul-betul bukan olok-olok
2: Betul-betul. Ini bukan dugaan. Alhamdulillah. Jadi bersama saya di Kelantan FM ni bersama dengan MOS Muhammad Sidi Abdullah, panjangnya, pendeknya MOS, MOS.
1: Itu dia abang dik kita.
2: Alhamdulillah.
1: Abang dik MOS kita. Sebabnya kalau di Terengganu dia bukan satu nama yang asing sebenarnya.
0: Kenapa tu?
1: Orang Terengganu dia lama bertapa di Terengganu.
2: Betul lah. Yalah singati.
0: Ya. Okay. Nak panggil kira guana ni dalam siaran ni nak panggil abang dik ke, panggil MOS ke?
2: Kita panggil MOS lah.
0: Lama.
2: Kalau satu negeri dia panggil abang dik, tapi kalau tiga negeri ni kita panggil MOS lah.
0: Boleh.
2: Ya. Okay. Niaga tak ada untung tak ada untung. Ya.
0: Yalah. Baik. Hari ni abang
1: MOS. Otak kita yang hadir.
0: Betullah pasalnya kita debor sebenarnya tadi. Yang pertama tadi debor saya cakap seorang-seorang. Bila dah disahut oleh odong-odong kita ni, alhamdulillah lega lah sekian.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Jadi Rif di Pahang, Ai di Terengganu dan juga Mos di Kelantan. Okey, baik. InsyaAllah pastinya macam biasa ruangan Cerita Pantai Timur malam ni nanti ada satu perkataan yang akan kita beri tahu kepada pendengar untuk pendengar kita kongsikan apa perkataan lain yang sama maksudnya ataupun sama kegunaannya dengan perkataan yang kita kongsikan ni. Betul kan? Itu format je. Jadi tapi di awal-awal ni macam biasalah kita berkenalan dulu dengan ID session masing-masing. Jadi kita bagi kepada otai kita di Kelantan lah untuk kongsikan ID session Kelantan FM. Silakan.
2: Minta yang lain keluar. Tak apa. Biasalah kan.
0: Hilang dah.
2: Biasalah.
1: Aduh.
2: Kita dengar ID Station di Kelantan FM.
0: Okey, jadi.
2: Bye.

0: Ya, ada sokmo. Itulah Kelantan FM. Riz dan juga Ayi.
1: Betul. Jadi kalau nak masuk ke talian Kelantan ni, ke mana ni? Ambil mos.
0: Ya.
1: Nombor-nombor
0: talian ni. Talian Kelantan FM 0974883030 0974338582 talian yang kita buka.
1: Boleh.
0: Ya, Riz.
1: Okay, baik. Kita dengar di session Pahang FM pula lah. Ya, boleh ya. Okay, jom kita dengar di session Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada orang yang nak masuk nanti ke talian Pahang FM untuk kongsikan perkataan anda 0951401124 dan juga 0951401125 ataupun nanti nak WhatsApp pun boleh juga 0103207448. Okey, itu di Pahang. Air pula di Terengganu. Mohlah kita.
2: Air di Terengganunya pula. Kelantannya sudah, Pahangnya sudah. Terengganulah pula. Nah, Ganu kita. Itu bukan ID dia. Ini ID dia.

0: Ya, dengan FM mesra ceria di cerita pantai timur. Taliannya yang mesra tak pernah berubah di 0962-35330 ataupun satu lagi talian di 0962-38330 ataupun di laluan yang ketiga. Mesra-mesra cerita sekolah ni kita kena buka tiga laluan. Di WhatsAppnya di 0103446632.
1: Mantap itu dia ya. Ini session dan juga talian-talian yang boleh pendengar-pendengar kita tembus sini. Pastinya ramai ni yang tak sabar dah nak telefon kita, nak kongsi perkataannya. Dan
2: betul lah Riz.
1: Alhamdulillah untuk malam ni pasti macam biasa lah dikongsikan oleh DBP Wilayah Timur. Dewan Bahasa dan juga Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Timur. Yang menariknya pada malam ni diambil perkataan ni dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Jadinya kita pergi kepada orang Terengganu lah. Daripada Terengganu FM ni,
0: perkataan malam ni yang dikongsikan oleh DBP-nya. Dia bermula dengan C. Perkataan itu cetong.
2: Cetong.
0: Kalau ikut huraiannya berdasarkan kepada kamus dialek Terengganu edisi kedua ni, muka suratnya tak ada. Okey. Tak taruk tu ada. Alat ni cetong ni merujuk kepada alat untuk menyukat beras yang diperbuat daripada tin sebesar saiz tin susu pekat yang sama sukatannya dengan satu kepul. Alat sukatan rupanya.
1: Cetong.
0: Tapi kalau ikut dari segi sebutan, dia juga bermakna lain kan.
1: Apa tu?
0: dia kalau setengah tu gayung pun boleh gigit kok. Tapi malam ni kita nak tahu pasal cetong, pasal sokatang ni lah.
1: Kalau ikut maksud dia ni menyukat beras ya.
0: Alat menyukat beras daripada tin susu.
1: Dan ni guna lagi ke gitu ya?
2: Kalau di Kelantan ni ada lagi cetong. Tetapi biasanya cetong ni cedok air. Dia dihasilkan daripada plastik. Kalau Kelantan lah. Cetong ni. Tapi kita tanya pendengar kita lah yang lebih arif, lebih faham.
0: Dengar tu kan. Kalau ada pendengar-pendengar kita lah, boleh bercerita, berkongsi dan sebagainya. Kalau di Pahang sendiri pun dia guna perkataan apa untuk gambarkan sukatan.
1: Itu nak tahu tu juga tu kan. Kalau kata kan betul-betul daerah-daerah ni kadang-kadang ada dia perkataan yang dia gunakannya ni.
2: Betul.
1: Tapi apalah, kita bagi pendengar kita fikirkan dan juga reka nanti ayat-ayat yang menariknya. Kita dengar lagu dulu-dululah boleh ya?
2: Boleh.
1: Kalau tadi Terengganu yang terakhir bagi IT session, ni yang pertama untuk lagu.
0: Saya menyetat untuk lagunya.
1: Menyetat.
2: Nak hidup. Nak hidup lah.
0: Hidup pelak baru. Kita start dululah.
2: Baik.
0: Ini daripada Spring, Hati Mau Baik. Kita layar dengarkan untuk Cerita Pantai Timur, gabungan 3 stesen RTM bergabung untuk malam ni. Siarannya setia bersama.
2: Baik.

0: Inilah cerita Pantai Timur, gabungan tiga stesen, Terengganu, Pahang dan juga Kelantan.
1: Saya biasa dengar kata-kata, dia kata hati mau baik biarpun itu kata-kata yang pahit.
2: Dalam betul.
1: Nak ikut pada lagu tadi, Rul. Lagu tadi begitulah. Baik, kita beralih kepada Cetong tadi.
0: Cetong. Kataan yang lain ke?
2: Betul.
0: Yang mungkin seakan-akan sama. Mungkin
2: dia membawa maksud yang sama kan.
0: Membawa maksud yang sama begitu.
2: Di Pahang ni ada ni nak bersama ni. Boleh saya ambil dulu ya
0: pemanggil. Sila.
2: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mokju.
3: Mokju.
2: Sihat Mokju ya?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Terima kasih. Hari,
3: apa khabar? Ya.
2: Baik, alhamdulillah. Saya sihat walafiat. Di air di Terengganu.
0: Ya, Mokju. Mokju kita beres kan?
3: Beres.
1: Abang Mus itu,
3: apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat. Semakin rengat dah ni, rengat dah. Sihat, alhamdulillah.
0: Rengat
3: tu pun rengat. Alhamdulillah,
2: sihat-sihat
3: berlaku.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Maju.
2: Okey, Maju, malam ni tahu kan?
3: Lampaknya tiga-tiga kumbang Melayu pula.
2: Macam biasa.
0: Itulah dia. Maju lah kumbangnya.
2: Bunganya.
0: Kumbang lah pula. Tersalah.
2: Okey, Maju, malam ni tahu dah kan kita cakap pasal benda kan? Perkataannya Cetong ni.
3: Cetong ni kalau di Pahang ni, kalau ibaratnya mencedok air tu, cebok. Gayung. Tu kalau cebok air, kalau kita mandi kan, guna cebok, guna gayung. Kalau kita suka beras ni pula, kalau dulu-dulu orang pakai pot susu tu kan?
2: Pot.
3: Lepas tu ada pakai tempurung tu.
2: Panggil benda?
3: Pakai tempurung tu panggil ling.
2: Ling?
3: Ling yang pakai tempurung tu. Itu dia satu, dua pot satu ling.
1: Dua pot satu ling?
2: Katanya ke apa?
3: Pot susu tu satu ling tu.
0: Besar ling lagi lah.
2: Yelah tu pun besar kan?
3: Besar ling lagi. Sepuluh nyur tu kan? Lepas tu yang besar lagi, cupok.
2: Cupok.
3: Cupok. Lagi besar gantang.
2: Ada itu bekas, kalau pakai benda. Kalau gantang tu pakai benda, pakai macam baldi ke apa?
3: Gantang tu dia ada suket tang gantang dia, dia pakai besi. Mamak Ju mana ada gantang?
2: Ada, sekarang ada lagi.
3: Ada. Nanti kalau nak tengok datang Mamak Ju.
0: Boleh. Ke gantang ni macam cerita Alibaba Bojang Lapuk tu. Satu ke?
3: Iyalah, dia kan bulat gitu, dia besarlah, memang muat untuk gantang. Dulu kan orang suket beras ni pakai benda tu. Sekarang ni pakai kilo.
0: Betul lah. Kami zaman kilo.
2: Mana kata kalau kalau kecil-kecil yang pakai tin tu panggil pot lah kan? Pot.
3: Itu pot lah.
2: Pot. Janganlah kabur gitu.
0: Pot.
2: Dia kalau tak ngisah dadah pun boleh kita panggil pot juga. Pot
3: tu. Itu suket berai tu namanya pot. P-U-T.
2: Yalah.
3: P-U-T. Pot. Sekiranya kan. Suruh ring. Suruh orang rumah masak nasi.
2: Apa pot?
3: Pot itu. Berapa pot ni nak masak nasi ni? Suket lah. Berapa nak?
2: Ramai ni nak atas ni.
3: Kalau ramai tu, ambil lah gantang tu. Senang. Segantang tu sepriuk.
0: Kalau saya kena pakai yang tu lah. Kalau saya kena pakai yang tu.
3: Ramai kan? Dia nak makan. Terengganu FA nak makan. Kelantan FA nak makan. Bahan FA nak makan. Masuk lah segantang.
0: Yang tu kena tiga gantang tu. Sebab dia datang semua ganteng-ganteng.
2: Ya, memang. Okey. Baik, terima kasih lah Mokju. Banyaknya lah dapat info.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi benda faham lah, sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya.
0: Cukup dia beradik.
2: Daripada apa pot, lepas tu leng tadi, lepas tu gantang.
0: Pot, gantang.
2: Kecil besar semua ada.
0: Di Terengganu ni ada pemanggil kita ni.
2: Boleh.
0: Ya, ya. Kita cubalah dengar pula apa pula kan perkongsiannya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: Tak jelas suara dia tu.
1: Semula. Ha.
2: Jelah pulau.
0: Ni baru jelah. Tak jelah pulau tu baru jelah.
2: Mangoh ni.
1: Oh, mangoh lah. Yeah.
0: Jangan marah mangahnya. Ni baru clear. Okey, mangah. Mangah
2: pun jangan-jangan
0: dia masuk. Dah apa, dah apa, dah apa. Hadir pun terima kasih banyak.
3: Mana mangah ni duduk mana mangah?
2: Dekat sekolah
3: teknik Kemamang.
0: Sekolah teknik Kemamang.
3: Okay. Okay, sepadan dengan Pahang lah tu ni.
2: Mamang dia. Dekat dengan Cerating tu.
0: Dekat balik ke sana dah. Baik, kalau di kawasan Mak Ngah tu, kalau Cetong ni ada kata lain tu?
2: Cetong ni mak tak dok juga. Cetong.
0: Oh, Cetong
2: panggil juga.
0: Cetong, ngepuk.
2: Okey. Ini kat nanak uduk-uduk ni, nanak pecetong. Cetong cukup lah.
0: Okey, juga sebut Cetong ngepuk juga deh.
1: Cerangah sama. Memang nyebut lah. Memang nyebut kata Cetong tu lah ya. Kalau kata Cetong ni.
3: Dia besar dia, Mak Ngah tak beza Cetong dengan puk ni.
2: Cetong dengan buat-buat sendiri macam-macam tank susu gitu lah. Kalau macam orang beli baru belah ada
1: ada saiz dia betul tak?
2: Meleleng pun ada, gatang ada, cupok ada. Pak Cetong tu cupok.
3: Dorok Cetong. Dorok Cetong.
1: Ada
3: orang
1: Cetong
3: ni yang pada juga tak?
2: Dorok Cetong.
0: Dorok Cetong ni mu.
2: Dia orang cakap gitu kan. Apa Dorok Cetong?
3: Maksudnya mangoh? Maksudnya?
1: Masih benda tu. Marah sangat ke apa?
2: Habisan tak bergerak lah. Cetong tu Dorok Cetong. Habisan tak bergerak.
0: Gitu.
2: Dorok tak sehat.
0: Kerja dah.
1: Yalah betul.
3: Yalah.
0: Baik.
1: Okey. Baik. Terima kasih.
2: Samalah.
0: Assalamualaikum.
2: Tak tahu pun nama DJ.
1: Tak kenal nama DJ.
0: Ismi Ai.
2: DJ ha tak ada dalam ni situ.
0: Ada juga. Dia tukar-tukar.
2: Ada juga. Dah bukan DJ ha buat Kelantan tau.
0: Dah bukan. Dia orang setiu.
2: Orang mana? Setiu.
0: Orang setiu.
1: Minat DJ ha ni.
3: Ya. Baik-baik bangun eh.
0: Terima kasih Mama.
2: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Itu dia ngah-ngah kita.
3: Jadi kita boleh orang-orang lama ni yang boleh menceritakan balik ataupun beri pencerahan kepada kita berkenaan dengan Cetong ni.
1: You betul.
3: Ada adik beradik dia.
1: Ada beradik dia. Okey. Abang Mah di Kelantan. Ada panggil sila.
3: Baik, kita bersama dengan pendengar kita ni yang nak berkongsi juga dengan kita berkenaan dengan Cetong ni lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya. Benya kita dah start suka dia dekat hello.
4: Suka. Apa khabar?
0: Ya, khabarnya sihat Pak Ia kita.
4: Tak ada
0: nak
4: ajak
0: orang
4: nasi sekali
0: ni. Ya, bertahun-tahun ajak makan nasi sampai pindah gang kita. 14 tahun Pak Ia ajak.
3: Baik, Boya kita apa ni, Boya kita nak tahulah Boya. Kalau Cetong, Cetong ni lagu Boya, kepahamai hok Boya tahulah Cetong ni.
4: Kalau rumah kita minai dah Cetong.
3: Gitu.
1: Minai.
4: Tak minum dah gelas, minum dah Cetong.
3: Tak pandai dengan gelas.
4: Kau lagu. Tak pandai dengan gelas.
0: Kila gulu ada ke dok tu?
4: Tak ada.
0: Nyobe ada le Cetong.
4: Tapi suka berapa dah ada Cetong juga.
3: Boleh deh.
4: Kalau itu tak panggil

0: Ya.
1: Eh, kalau cetok ni boya, dia kat boya dia alah kebacok dah, dia panggil cebok ke cedok. Kalau air lah kita cedok air.
2: Air cebok.
1: Cebok. Cebok air.
2: Cebok air dia panggil cedok.
1: Ya cebok.
2: Cebok dengan cedok. Enggak boleh kau beli roti ke cedok dah tu.
3: Tapi kalau perkataan tu, kalau ke belah selatan, dia akan pergi ke kita berhadap besar lah.
2: Tapi kena air cedok pun hati tu. Kena hanya boleh selabu lah. Kena boleh cedok.
1: Tu
3: tak kata apa lah.
2: Dia macam pada gelar lah cedok ni.
1: Boleh, dia buat dengan plastik kau, besi kau lagu mana?
2: Dia macam-macam jatuh plastik pun ada.
0: Boleh berlaku sebut nama sebutan sama.
2: Boleh berlaku. Nak kena telur untuk sebarang pun dah ada jatuh juga. Opsi itu.
1: Kau boleh okay.
2: Kau kena banyak jatuh ni.
0: Yalah.
3: Cuma saya cetak dengan copok ni lebih kurang ke?
2: Besar-besar copok lagi.
3: Besar copok lagi.
2: Dia tengok hal dia ni. Kalau buka bosok guna cetak tu padat lah.
0: tak payah makan lah rasanya.
3: Kenyangan gitu
1: Boya, terima kasih lah. Apa kongsi ya Boya tu?
2: Terima kasih
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menariknya sebab kadang dia ada pot. Lepas tu main apa tadi, pot lepas tu apa, atas pada pot tadi gad
3: Leng gantang. Tapi itu saiz yang berbeza.
0: Betul
3: kan?
0: Dia main berbeza kalau,
3: Saiz berbeza dan sukatan dia berbeza. Cuma dia alat sukatan jugalah. Cuma mungkin lah kalau ada, kalau kita mungkin sebut cetong, ada perkataan yang sama menggambarkan cetong. Puk lah tadi.
0: Puk lah kan. Puk lah. Sebab kalau benda-benda lain tu, dia dah lain lah. Nak segantang tu lagi lah besar.
1: Kalau di Kelantan ni cetong ni apa ni, dia apa, tidak banyak perkataan lah ambo rasanya. Cetong lah. Gayung so lagi dah, gayung lebih kurang gayi.
3: Betul.
1: Ayi pun boleh tahu juga gayung. Cetong gayung ni. Tapi kegunaan dia kalau gayung ni cebok air juga. Cebok air ha. Apa ni, cetong pun cebok air juga.
0: Tak apa, kita rehat dululah ya. Nanti baik. Boleh untuk kebusukan yang kedua, ada lagi pendengar yang nak bersama-sama dengan kita nanti. Kita tengok lagu dari Pahang dululah ya. Boleh?
1: Boleh.
0: Dia tajuk lagu ni Otiang Pala Kawan.
3: Tapi saya nyanyi.
0: Kau kan nyanyi? Jangan. Mula-mula tak hujan kan, hujan malam ni kan. Okey, jom kita sama-sama tengok. Baik.

0: Muhammad Fawaz Ramli, nama penyanyinya tadi. Ha, tajuk lagunya Hoteng Kepala Kawan. Hoteng tu maksudnya pening kepala saya. Ha, kawan tu saya lah. Ha, lepas tu kalau dengar tadi dia pun ada ngaboh. Yang ini adalah lorat ataupun dialek daerah Pekan. Ha, daerah Pekan sebelah dengan daerah Kuantan ni ya.
1: Betul.
0: Itulah dia.
1: Tapi lagu tu pun ada setengah-setengah perkataan dia kita faham. Ada yang faham. Kalau tak faham, kita tanya Riz balik. Gitu je lah.
0: Betul lah tu. Banyak benda yang buat dia pening tu. Nak hilang pening, makan je. Makan je mudah je.
2: Ubat stres yang makan.
0: Betul.
2: Kena segantang beri.
0: Segantang tu. Tak main satu per, satu leg tak main.
2: Dia hilang pening, tapi doktor naik pening.
0: Okey, masih lagi chatong ni. Kita pusingkan yang kedua ni lah. Nampaknya di Pahang ni ada yang nak bersama ni. Okey, jom
1: kita tengok ya. Kita tanya
0: Riz. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini Riz je?
0: Yo, saya Riz kat sini.
3: Nama saya kenal ke?
0: Kenapa gema kuat sangat ni? Ada mana ni?
3: Ha? Dia dalam bilik.
0: Wow, dalam bilik. Ni mana orang mana? Orang Rauk mana ni?
3: Orang Rauk, Santana.
0: Bang Santana. Orang Rauk.
3: Orang Rauk, kampung Ulu Dong, Rauk.
0: Ya, orang Ulu Dong. Kalau tadi mau judi teman lo, ni orang Rauk pula ni.
3: Orang Rauk ni.
0: Okey, Abang Santana. Kita hari ni perkataannya cetong. Cetong ni maksud dia alat untuk nyukat beras tu. Kalau abang panggil benda?
3: Dulu saya lah. Dulu kerja tangan ni. Apa merepek, meraca. Kintung ni bekas air.
0: Mana? Apa je?
2: Bekas air?
3: Kintung ni bekas air. Air minum.
0: Kintung.
3: Kintung.
2: Kintung.
0: Kintung tu untuk bekas air lah.
3: Bekas air tu. Dia macam tu benda.
0: Hangia pula.
3: Besi, bukan besi.
0: Bukan besi.
3: Bukan besi namanya. Jadi nama kintung ni Cina selalu bekat air ni.
0: Okey.
3: Kata dia kau satu konsik tu ramai. Lima orang satu bilik bawa kintung tu. Benda pula hukum bekat air.
0: Besarlah tu kalau sampai boleh konsik lima orang.
3: Kalau lima orang besar berat.
0: Ui, macam baldi dah gayanya. Besar.
3: Dah berhenti memang. Dah pukul 8 tu, sampai pukul 12 tu hari tu. Habis, 5 orang minum tu. Panas. Saya dah canggah, sawit. Tahulah tu panas.
0: Yo, faham.
3: Tapi sini lah panggil kintung.
0: Kintung.
2: Panggil kintung.
1: Itu baru dengar ni kintung.
3: Tapi peringkat yang lama lah, yang baru-baru tak tahu.
0: Memang dah, tak pernah dengar dah orang nyebutnya
3: kintung. Kalau umur 50 ke atas, tahu.
0: Tahu.
3: Saya ni 70
2: lebih. Patut.
3: Berdiri.
0: Kalau sekarang ni orang tahu teh ais mangkuk.
2: Baru banyak tak tahu ni.
0: Kalau yang sekarang ni tahu teh ais mangkuk je.
3: Air bangkuk tu. Dalam tempayan. Bangkuk kaki tak ada lah.
0: Tak ada.
3: Baik. Ada orang panggil juga kontrol tu.
0: Kintung.
1: Memang kita tahu. Ya, kita tahu ni besar. Besar daripada cetong lah.
3: Besar. Air perigi yang tarik tahu. Darah itu, kintung juga dia panggil.
0: Sama juga panggil kintung. Kintung.
3: Inilah. Kalau pengkat dululah.
0: Yalah. Okay.
3: Itu dia sesuai.
0: Yalah. Okay. Baik. Terima kasih lah Abang Satana perkongsian ni. Menarik juga kita dengar tu ya.
3: Sama-sama lah Riz. Yang Kelantan, Terengganu. Terima kasih lah.
0: Baik. Okay, terima kasih bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia. Semangat dia. Sebenarnya Abang Satana ni pada awal tadi dia dah menelepon. Mendering je telepon ni.
1: Dapat juga dia.
0: Dapat juga. Alhamdulillah. Okey, mana? Terengganu. Air ada. Okay.
2: Terengganu. Okey, ada. Kita try pula. Mana tahu ada kata lain.
0: You. Tu nak dengar tu.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di sini?
4: Oh, di sini Ayi, Ayu, Ayi. Oh, dekat ni.
2: Ya,
4: Ayu dekat sini. Apa khabar Abang Mus kita?
1: Alhamdulillah.
2: Rindu tu.
4: Saya rindu betul dengan seorang Abang Mus kita. Betul ke sihat?
2: Tidur luar lah Abang Mus malam ni.
1: Ya. Begitulah lebih kurang kurang lebih.
0: Oh, Pahang. Alhamdulillah sihat kat sini.
4: Saya lama penuh dekat dua dekat tak bertemu dengan Abang Mus.
2: Oh, dua dekat. Bukan dua penama, dua dekat.
1: Malam ni kita bertemu suara. Tak apa, tak apa. Yeah. Boleh.
4: Betullah kata.
2: Mana tahu Abang Mus datang sini pula.
1: Ya.
4: Ya. Dia dulu tu zikir rano. Lah ni dia balik
2: pasal kan. ada orang rindu tu. Baik. Ayu, okey. Kalau kita duduk kongsi pasal ni, perkataan cetong ni, sekatang untuk berah ni. Kalau Ayu ada sebutan lagu mana?
4: Dia kalau di Terengganu ni dia lebih kurang macam tadi, macam Mokju kata.
2: Okay.
4: Tapi leng ni sebenarnya pok hok dia mula-mula sekali pok. Tapi pok tu dia bukan cetong susu hok sekarang ni.
2: Okay.
4: Kalau perasan zaman kita budak-budak dulu kan, susu pekat tu hok yang pendek tu sikit tu.
0: Teng
4: susu yang kecil tu, itulah pok dia. Dia dua pok tu seleng. Orang tahu panggil leng.
2: Ya, okey.
0: Leng.
4: Tapi leng di Terengganu ni pun dia ada juga dalam bentuk besi. Macam arwah atuk saya, dia kerja dengan bandar orang. Lepas tu bahagian benda-benda yang tak boleh bakar, dah kira macam reject. Dia langsung bawa balik rumah ni.
2: Okay.
4: Masih ada lah. Saya guna lagi leng tu. Maknanya kalau secupok tu dua leng.
0: Guna lagi ya?
4: Ada. Hak cupok tu dia sutir gitu, secupok. Maknanya secupok berah. Selagi hak paling besar sekali gatang lah. Tapi kalau kita beli berah zaman lama, zaman dulu di pasar tu, dia panggil gatang lah kalau besar. Tapi kalau pergi ke nyebuk air tu, cetong air tu, dia ada selagi sebutan orang Terengganu ni. Dia sebut cetong, dia sebut nyebuk mana.
2: Dia sebut
4: Pok Iya. Pok Iya. Bukan nama orang dah, Pok Iya.
2: Pok Iya.
4: Kalau sebut unjuk kok Pok Iya ke saya tu, maknanya Pok Iya tu bukan nama orang, bukan nama Zakaria. Pok Iya tu cebok tu.
2: Pok Iya ni.
4: Pok Iya. Tapi Ayi tu kalau ada member nama Zakaria, jangan panggil dia Pok Iya. Habis ruang gitu nak ni dia.
0: Okay.
4: Dia Pok Iya tu orang Terengganu je panggil Pok Iya. Tapi kalau gialik tang ke hulu Terengganu tu, dia lain. Tak tahulah dia perkataan lain kot cetong. Tapi kalau citong tu lah, dia lah tu ambil citong tu. Kalau nak tahu boleh tanya Kak Teh.
2: Tu dia.
4: Kak Teh tu lah orang hulu, dia tahulah cetong tu panggil dia. Kalau balik bandar ni, cetong, nyebok, lepas tu Pok Iya tu yang saya kata tu untuk air. Tapi kalau untuk berah tu, pok tu, tank susu bukan zaman sekarang ni yang tinggi, tank susu yang pendek tu.
0: Pernah tengok.
4: Itulah pok dia yang sebenar-benar zaman dulu kan, dia pakai tank susu pendek.
0: Betul.
4: Jadi dua tank susu pendek tu jadi satu leng.
0: Nisbah dia gitu ya.
4: Satu leng berah tu.
2: Jadi maksudnya pok dengan cetong ni sukatan yang sama sebenarnya?
4: Dia lebih kurang lah. Pok tu macam cetong. Cetong tank tu yang pendek sikit pula. Biasa kita tanya mak. Kalau saya menanak hari-hari pun kadang-kadang ada juga. Hari ni nak banyak mana menanak. Kadang-kadang mak saya kata lah, lebih sikit hari ni awak masuk secupuk lalu.
0: Baik.
4: Kalau secupuk lalu kita pakai cupuk betul lah. Kita suka tak harus secupuk lalu. Dua cupuk tu dia ada cupuk dia. Kalau kita orang nasi dagang gitulah, maknanya berapa cupuk untuk segatang, tiga cupuk ke empat cupuk segatang sebenarnya.
2: Okey baik
0: faham
1: itu sukatan dia.
4: Agak-agak minggu depan Pak Dek mari lagi
1: diberi kesempatan.
4: Kalau beri kesempatan saya balok.
2: Okey baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kita bagi ruang ke Abang Moh. Ada ni pendengar nak bersama kita.
1: Ada untuk bersama dengan kita. Hello. Sedikit
5: masa. Hello,
1: ya. Ya, assalamualaikum. Abang Jo.
5: Waalaikumsalam. Ini siapa dia, Abang Dik?
1: Ya, begitulah. Untuk bersama.
5: Kena malam pula Abang Dik.
1: Begitulah. Kadang-kadang jarang-jarang sekali-sekala.
5: Ya. Kupu tarik tali. Ya. Nampak. Hello.
1: Ya.
0: Ada.
5: Aduk pupu tarik tali. Tepi saga berderu-deru. Assalamualaikum semua sekali. Malam ni tiga penjuru.
1: Betul-betul. Abang Ju, nak tanya Abang Ju lah. Apa ni daripada kita duduk tengok Hajetong. Kita duduk kecik Hajetong ni. Jenis betul lagu mana Cetong sebenarnya? Boleh cerita ke Abang Ju?
5: Cetong ni. Maklum kita pergi Cetong dulu lah.
1: No, Cetong. Kita pergi Cetong. Cetong
5: ni baru ada takar. Baru ada tempat megah ada.
1: Gitu.
5: Kalau tak ada tempat megah dia tak panggil Cetong. Cetong ni dia berbagai-bagai saiz. Kalau pok le tu dia satu saiz tu. Cepuk awak dia satu saiz. Kalau Cetong dia banyak jenis saiz. Ada Cetong besar, apa pok ayah tak jadi lah pok ayah dia. Minum air Cetong. Kalau buat korang mesti tak jadi apa pok ayah kata. Ayi kau punya sorok tu je.
2: Ayah lodo saya di sini.
5: Alah Benjo ni je. Dia pok tu, pok dia bang. Kalau dulu kok kopi got tu. Ya, got tu dia. Got dia dah 90 hair lagi. Kopi kerek. Dia pendek. Dia panggil pok. Nak jangan banyak lah. Muka kita dua orang yang boleh dua pok lah.
0: Ya, gitu lah.
5: Dia dua pok tu satu lem dia panggil.
0: Dua pok tu lem. Ha, gitu memang gitu.
5: Pak lem tu satu cupok lebih kurang. Ya, segalanya pahal pun.
0: Betul lah tu.
5: Pak cupok satu gantar.
1: Gitu. Tu dari segi sukatan dia lah tu ni.
5: Sukatan dia.
1: Kalau cetong ni untuk berah ke untuk air je kegunaan dia ni?
5: Cetong ni dia ada setengah dia orang mudah nak cabut muka dalam payah je. Dalam payah berah kan. Kadang-kadang cabut dalam berah. Kadang-kadang banyak guna air lah cetong ni. Bapa kau bodoh memotif-motif marah ni. Ni parok mani dua tiga cetong tu dah orang lain nak puluk aku dia barang.
1: Gitu cara dia. Baik. Terima kasih Bejo. Ini pencerahan kita.
5: Semua sekali sama air raya kan.
0: Ya, sama air raya.
5: Ikan duri, ikan raya, ikan telur mencari makam. Ya, sama-sama berhari raya. Dan salah bermaaf-maafan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah Riz dan juga Ayi ni. Pendengar dari Kelantan kita lah.
0: Abejo. Dah pun tepat 10 malam ya. Tak suka rasanya masa je ni.
1: Iyalah.
2: Duk masuk katang malam ni.
0: Ingat tadi Abejo kata satu pek dua leng. Dua macam mana tadi? Satu leng dua pol gitulah. Pening dah hotel
2: pada kawan. Alas kali aman.
0: Okey. Jadi jelek apa yang kita dah pun sampai ke penghujungnya lah. InsyaAllah terima kasihlah ya Abang Moh ya dan juga Ayi bersama dengan kita malam ni. Jadi pastinya nanti minggu depan adalah perkataan yang menarik lagi yang akan kita kongsikan ya.
1: InsyaAllah.
0: Dalam ruangan cerita Pantai Timur ni. Terima kasih banyak belaka-belaka ya. Jadi insyaAllah siaran masing-masing akan diteruskan hingga pukul 12 malam nanti untuk ruangan cerita Pantai Timur. Kita dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi sedikitlah dengan anda berkenaan dengan kesihatan mata kita ni. Ya, menjaga kesihatan mata adalah sangat penting sebab mata adalah anugerah yang kita guna setiap hari. Okey, untuk belajar, untuk bekerja dan juga untuk menikmati kehidupan. Jadi macam mana cara untuk menjaga kesihatan mata ini? Yang pertama, pemakanan. Pemakanan yang sihat, antaranya lobak merah, ikan, sayur hijau seperti bayam dan juga buah-buahan seperti oren. Yang kedua, hadkan penggunaan skrin. Terlalu lama tengok telefon atau komputer boleh buat mata penat. Jadi mungkin kita boleh amalkan peraturan 20-20-20. Setiap 20 minit, lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Seterusnya, kita perlu mendapatkan rehat yang cukup kerana tidur yang cukup membantu mata berehat dan elakkan keletihan. Seterusnya, jaga kebersihan mata. Jangan gosok mata dengan tangan yang kotor dan cuci tangan sebelum menyentuh mata. Seterusnya, kita perlu untuk melindungi mata, yang mana kita perlu pakai cermin mata hitam atau topi bila berada di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi menjaga mata bukannya susah, cuma perlu disiplin dalam kehidupan harian. Kalau kita jaga dari awal, mata kita akan kekal sihat insyaAllah sampai kita tua ya. Jadi insyaAllah itu dia antara tips penjagaan mata untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.5. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Isa, aku tertipu. Aku tertipu, Sa.
2: Ya Allah, kenapa, Mela?
1: Isa, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya, aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
2: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Sa. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sa. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sa?
2: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
3: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pahang FM, kami peduli.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda, RTM Klik akan mengalami gangguan capaian pada 5 Jun 2026 hari Jumaat, bermula pukul 12.30 malam sehingga 5 pagi untuk kerja penambahbaikan sistem. Jadi segala kesulitan amat dikesali. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. We'll be right back.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan. Semua

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Li Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya, kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya, usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemalas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Kilasan. Kilasan atau dalam bahasa Inggeris fleet, dieja dalam satu patah perkataan iaitu kilasan, bermaksud ciri baru dalam Twitter yang membolehkan pengguna membuat tweet sementara dalam bentuk gambar, video atau tulisan di garis masa Twitter. Kilasan yang dikongsikan oleh pengguna Twitter boleh dilihat dalam tempoh 24 jam saja dan kemudiannya akan hilang. Pantun hari ini. Pergi ke pekan membeli terong. Hendak dimasak kuahnya lemak. Puas sudah menggila burung. Bila masa menjadi jinak. Pergi ke pekan tak sampai sehari. Singa mencincang nangka muda. Biar saya tak makan sehari. Asal bertentang sesama muda. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Zone Inspirasi, Pahang FM, bersama DJ Reef.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: 104.1 Kuantan. Kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan saya nak tegur juga orang-orang kita yang berada di Jerantut yang sedang mendengar Pahang FM dalam frekuensi 92.7. Tak lupa juga orang-orang kita yang berada di Cameron Highland yang bersama-sama dengan Pahang FM dalam frekuensi 100.3. Baik, kita nak bercakap tentang stres ataupun tekanan. Jadi mungkin ini tips menangani stres. Jadi yang pertama, amalkan teknik pernafasan dalam dan relax. Seterusnya, kongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang anda percaya. Yang ketiga, dapatkan rehat yang cukup dan jaga kualiti tidur yang baik. Yang keempat, makan makanan berkhasiat. Yang kelima, tidak menggunakan alkohol, rokok, vape atau bahan terlarang untuk menangani stres. Yang keenam, lakukan senaman bagi mengeluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira. Seterusnya, yang ketujuh, kekal positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. Dan yang terakhir, cubalah bertenang dan bersikap terbuka. InsyaAllah ini adalah perkara-perkara yang boleh kita buat untuk menangani stres ataupun tekanan. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
2: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highland 100.3 MHz.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Luar biasa untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan, jom saya nak ajak anda semua bersenam, kerana pastinya dengan bersenam banyak sekali faedah yang akan dapat kita peroleh. Antaranya dengan bersenam, ia membantu menstabilkan mood anda, ia juga meningkatkan tahap fokus individu, juga mengurangkan hormon yang membantu mengurangkan stres dan meningkatkan hormon dopamin yang memberikan mood gembira. Jadi itulah dia antara manfaat ataupun faedah yang diperoleh untuk anda yang bersenam. Jadi jangan malas-malas, moh kita bersenam. Jadi terus saja bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

11.37 minit tengah malam. Waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kemuruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Di pelbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Baik, jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya, berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Selalu

0: pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, sehingga lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Reza, untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dekatkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya Plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

jam yang seterusnya menerusi Nasional Game Berhubungan tu 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game Berhubungan tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu itu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih taping-taping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segaukan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhubungan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Hedda bagi kiss, semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, taping-taping. Kalau taping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Bang Lori, nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Berta, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, bagi kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Teacher Adi. Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Bro Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Saya kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chon hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Terengganu. Mantap. Dari Tanjung

Mualim katanya sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close, daerah tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi ke Perhuan tu, hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni. Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mohon salam dari Yusuf NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift juga Burang Rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bicara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga Burang Rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapeli.

rasa bila pagi waktu ini jam-jam berikutnya menerusi dan seorang game burung hantu bersama-sama dengan saya masih lagi segar, kita masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke tu, awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan terus dengar yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya? Di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok, boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Inilah suami, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nangkat bakul je juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi ya. Penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri. Dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Adila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, mula di mana cuman anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, teruslah terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini ya, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah saya DJ malam ni. Ay, jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Ay, gitu. Adakah DJ ni juga masuk air? Eh, saya air dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan stres-stres, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Itaro, Zaya, Kasub, Daburo, Renova, Hazlizah, Bahar, juga Jumain, Kromo, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chon, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Juras, juga Nur Aziza, Ainun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslira, Aripasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Syok, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM . Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan. Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

Ramai yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting . Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dun mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Dia lambat pasal selamat.
1: Pamat tempel belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

saja yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu, kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik? Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Jangan lah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gembro Hantu semuanya, semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lewis Lalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Sahabat bertugas Reza, sahabat berkunti. Siaran Game Roh Hantu dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi Gigang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah

tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji, 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh. Selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Madlisyah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam deep konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage the wife talking and the husband listening, second year of marriage the husband talking and the wife listening, third year of marriage both of them talking neither of them listening, fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffer ring. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja, tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes, cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogoh talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah baran samseng out, turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni, nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek abang tadi cakap macam mana, ayah ingat balik abang cakap apa. Saya cakap kalau turun tangga gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau je. Saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap ke je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai gitu, jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki Nabi pesan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh
Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan yang kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu yang kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu ada yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadilah, dia kata benda dah masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini. Pastinya dengan dendangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangapolis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menjadikan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Alhamdulillah, kita bertemu lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari ini, hari Khamis, 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, dan pagi ini insyaAllah Hezri dan juga Ucup temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya.
0: Pastinya 4 jam kami bersiaran ini, banyak info-info dan juga lagu-lagu menarik akan kami kongsikan untuk anda.
1: Semestinya untuk anda semua dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.44 minit pagi.
0: Betul. Dan seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.
1: Ya.
0: Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tazkirah pagi.
1: Dan 6.45 pagi seperti biasa, kita ada tajuk utama akhbar.
0: Okey, jadi terus kekal setia bersama kami.
1: Bye, FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau akan membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat 39.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

خلق الأرض والسماوات الأولى.

مقدس طه. وأنا اخترتك فاستمع لما

قال هي عصاي أتوكأ

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

حيل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقى

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Dato' Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau telah membaca surah Toha ayat 1 hingga ayat 39.
2: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam halaqah tazkirah kita. Dan insyaAllah pada hari yang barakah ini kita menyambung kembali bicara wara kita tentang sunnah-sunnah pada Rasul yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Ada empat perkara, iaitu pertamanya al-haya, sifat malu. Yang keduanya ta'atur, berwangi-wangian. Dan yang ketiganya asiwak, yakni bersiwak. Dan yang keempat berumah tangga, nikah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari semalam kita sentuh tentang satu tajuk sunnah pada Rasul, iaitu berwangi-wangian. Saya ditanya oleh para sahabat kita tentang situasi minyak wangi yang diguna pakai pada hari ini. Kita dengar perkataan minyak wangi tanpa alkohol, minyak wangi dengan alkohol. Ni kadang-kadang masyarakat kita pun agak keliru juga tentang penggunaan pewangi ini. Baik, jadi dalam konteks untuk minyak wangi tanpa alkohol dan juga dengan alkohol, sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan tentang perkara ini berkenaan dengan alkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol. Jadi perkara ini pun dah selesai sebenarnya, cuma kita agak terkeliru dengan ungkapan tanpa alkohol, penan alkoholik. Untuk pengetahuan kita bersama sedang pendengar yang dirahmati Allah, ialah asasnya yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat ialah alkohol itu dianggap sebagai arak. Prinsip asasnya ialah semua arak mengandungi alkohol, tetapi bukan semua alkohol adalah arak. Ini yang betul-betul jelas. Sebab itu apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa peringkat antarabangsa berkenaan dengan alkohol ini, minyak wangi yang menggunakan alkohol, maka diharuskan penggunaan alkohol ini, kerana alkohol yang digunakan untuk membuat wangian adalah terdiri daripada alkohol yang bukan berasaskan daripada sumber yang dalam proses penghasilan arak. Jadi justru itu tidaklah perlu kita keliru lagi tentang penggunaan minyak wangi. Ya, sesetengah orang pergi kerja takkan nak pakai minyak atar, kata dia. Dia mesti pakai minyak wangi yang mungkin ada jenama-jenama tertentu. Bagaimana nak dia bawa solat ketika itu? Maka harus hukumnya ketika itu untuk dia menggunakan minyak wangi yang mempunyai alkohol ataupun bercampur dengan alkohol. Kerana alkohol yang digunakan dalam minyak wangi adalah alkohol yang bersifat sebagai pencair kepada parti minyak wangi tersebut. Sedang pendengar yang terahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita nak ceritalah tentang minyak wangi. Sebenarnya pada hari ini kita nak sambung tentang sunnah pada Nabi yang ketiga, iaitu asiwak, iaitu bersiwak. Baik. Jadi kadang-kadang masyarakat kita bertanya tentang bersiwak itu. Apakah siwak ni sama dengan bersugi? Apa bersugi itu juga dianggap sebagai bersiwak? Ringkasannya ialah perkara ini sebenarnya sama, ya? Kerana falsafah dalam bersiwak, falsafah dalam bersugi, ianya bertujuan untuk membersihkan gigi. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan bagaimanakah amalan memberus gigi ini. Satu perkara yang sangat Nabi sukai dan Nabi tuntut. Sabda Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, laula asyukqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak membebankan umatku, nescaya ku perintahkan mereka ini bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Mana menggambarkan bahawasanya kalau setiap kali nak sembahyang, maknanya kita dah sehari tak ada 5 waktu solat fardu. Kalaulah 5 kali yang kita lakukan ini seperti mana sunnah Nabi SAW, maknanya 5 kali sehari kita bersiwak, bersih gigi. Jelas terpapar kepada kita bahawasanya umat Islam merupakan umat yang bersih dan sentiasa menjaga kebersihan. Bayang 5 kali sehari. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini ialah berus gigi sudah tidak menjadi satu sunnah. Yang mereka buat adalah mungkin barangkali bangun pagi semata. Bangun pagi berus gigi, lepas tu jumpa tak jumpa, mungkin malam karang sahaja. Itu pun kalau dia kalau ada dia tidur terus tengok bola terus tertidur contohnya. Ai tak adalah berus gigi dah hari tu. Mana berapa kali dia berus gigi, sekali sehari saja. Justru itu sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan yang sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah para Rasul ini. Sunnah baginda Nabi SAW iaitu bersiwak. Bahkan disunatkan kepada kita kalau boleh setiap kali nak solat kita berus gigi, sentiasa bersihkan gigi kita. Dan insyaAllah dalam halaqah yang akan datang kita perincikan sedikit lagi tentang apa ni konteks bersiwak atau bersugi ini, supaya kita dapat jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan bersugi seperti mana yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kita jumpa lagi dalam halaqah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa pasal masa.
1: Bro, 1.2 jawapan
2: 55 MHz. Check it out.
3: Mana lagi 5 FM lah.

0: Dan itu berlaku di mana-mana premis makanan pasar awam atau kompleks makanan bawah seliaan serta pengurusan MBPP.
1: Ya, baik. Seterusnya ni, di mana sukarelawan orang asli janji terus cari Jaslinda selagi mampu. Di mana sukarelawan orang asli yang menghulurkan bantuan menjejaki Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih di Tapah, berjanji akan meneruskan pencarian meskipun operasi mencari dan menyelamat SAR mungkin dihentikan satu hari nanti. Perkara berkenaan dinyatakan mereka kepada penyelaras sukarelawan berkenaan yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak bagi masyarakat orang asli Chiu Ho Beng sebelum memulakan perjalanan mengesan jejak pendaki wanita itu. Obeng berkata kumpulan sukarelawan yang terdiri daripada 22 orang asli suku Semai itu berpandangan kawasan sekitar Gunung Batu Putih, terutama Kem Sukaneka dan juga Gunung Rayu, masih menjadi lokasi tumpuan pencarian berdasarkan pengalaman dan petunjuk awal yang diperoleh ketika operasi dijalankan. Jaslinda yang dilaporkan bersama 13 lagi individu dan juga dua malam gunung perhutanan memulakan pendakian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh. Dan Jaslinda dan seorang lagi pendaki, Muhammad Hanafi Nikmal, mengalami masalah kesihatan dan berhenti mendaki. Bagaimanapun, kerani di sebuah syarikat swasta itu dilaporkan meneruskan perjalanan ke puncak gunung dan kali terakhir dilihat pada 24 Mei.
0: Okay, semoga jumpalah.
1: Ya, usaha pencarian membuahkan hasil lah ya.
0: InsyaAllah. Okay, seterusnya, anak sulung tidak lagi gembira, asyik salahkan diri. Itu kata lebih rela mati. Itu Balu Allahyarham Amirul Hafiz. Yang mana kematian penghantar barang Allahyarham Amirul Hafiz Omar akibat kemalangan jalan raya di Klang pada Mac lalu menyebabkan keluarganya dirundung duka dan juga masih bergelut menjalani kehidupan tanpa insan tersayang mereka itu, terutamanya tiga anak arwah yang masih kecil. Malah Balu Allahyarham Nur Nadia Abdul Majid, 32 tahun, berkata anak sulung mereka Muhammad Akif Amsyah, 9 tahun, berterusan dihantui perasaan bersalah kerana dipercaya dirinya bertanggungjawab atas kematian bapa. Dan nahas pada 29 Mac lalu berlaku ketika Amirul Hafiz yang menunggang motosikal sedang dalam perjalanan untuk membeli buku matematik untuk Muhammad Akif Amsyar. Dan dia asyik menyalahkan diri susulan kejadian itu, dan dia juga mengaku tidak lagi gembira dan hidup susah tidak sama tanpa bapa. Bahkan dia berkata dirinya lebih rela mati dan dia rasa bertanggungjawab kerana arwah ditimpa kemalangan ketika sedang menguruskan keperluannya.
1: Itu kisahnya. Baik, kita beralih pula ke berita luar negara, di mana 1,400 tulang manusia ditemui dalam tasik. Kejadian ini berlaku di Manila, di mana sebanyak 1,400 tulang manusia ditemui pasukan penyelam di Tasik Taal, wilayah Batangas di Filipina semalam. Di mana pengarah Jabatan Forensik Polis Nasional Filipina berkata semua tulang berkenaan sudah melalui proses ujian medical legal, antropologi, pengimejan radiologi, pergigian dan juga ujian DNA. Di mana suspek mendakwa dia bertindak membuang puluhan mayat peminat sukan sabung ayam yang dilaporkan hilang ke dalam Tasik Taal atas arahan Ketua Judi Buruan Charlie Atong Ang, yang juga dalang utama dalam jenayah berkenaan. Di mana proses kakisan akibat kehadiran asid sulfurik, magnesium, aluminium dan juga sodium selain suhu tinggi di Tasik Taal menyukarkan pihak forensik untuk mendapatkan profil DNA. Dan juga beliau berkata sekiranya terdapat sampel yang didapati boleh digunakan, pihaknya mungkin akan bekerjasama dengan firma ujian DNA dari Jepun ataupun Universiti Filipina.
0: Okey. Dan seterusnya lagi berita luar negara. Yang mana 60,000 rumah terputus bekalan elektrik akibat taufan Jangmi. Yang mana ini berlaku di Jepun. Taufan Jangmi di Jepun yang membawa angin kencang dan juga hujan lebat menyebabkan 60,000 rumah penduduk terputus bekalan elektrik serta menjejaskan sistem pengangkutan dan juga perniagaan di negara itu.
1: Ya.
0: Yang mana agensi meteorologi Jepun memaklumkan bahawa pusat ribut berkenaan berada pada 150 km di selatan Tokyo, bergerak ke arah timur laut dengan kelajuan angin maksimum mencecah 25 meter sesaat.
1: Ya.
0: Dan katanya ribut itu dijangka bergerak berhampiran wilayah timur Jepun yang menghadap lautan Pasifik, dan langkah kewaspadaan yang tinggi adalah diperlukan.
1: Mm-hmm.
0: Dan pihak berkuasa melaporkan sekurang-kurangnya 15 orang mengalami cedera ringan setakat semalam.
1: Ya, baik. Seterusnya kita balik pula ke berita sukan, di mana Aaron Wojcik, Pelly dan juga Tinah mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia.
0: Ya. Yeah.
1: Di mana bergu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wojcik berjaya mengatasi cabaran pasangan senegara untuk mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Di mana pilihan kedua kejohanan itu hanya memerlukan 31 minit untuk menewaskan Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King 21-15, 21-14 dalam perlawanan pusingan pembukaan pada Rabu di Istora Senayan. Dan kemenangan itu menyaksikan Aaron dan juga Wojcik mengekalkan rekod cemerlang menentang Wan Arif Roy King setelah memenangi keempat-empat pertemuan antara kedua-dua pasangan. Menanti mereka di pusingan berikutnya ialah pasangan Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokling yang menewaskan wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 21-9, 21-13. Dan sementara itu juga bergu muda Malaysia Kai Kang King Ing Aaron Tai juga mara ke pusingan kedua, di mana pasangan nombor 23 dunia itu mara selepas gandingan India Sasuiska Rush dan juga Cirang terpaksa menarik diri pada set pertama dengan Sasuiska Rush dipercayai mengalami kecederaan ketika pasangan Malaysia mendahului 11-6.
0: Okey. Yeah. Dan juga yang terakhir, yang mana Piala Dunia pentas Sweden tutup mulut pengkritik.
1: Oh, okey.
0: Yang mana Sweden layak ke Piala Dunia 2026 menerusi laluan playoff yang drama. Walaupun gagal memenangi mana-mana 6 perlawanan awal kelayakan, status juara kumpulan Liga Negara-Negara membolehkan mereka meneruskan perjuangan. Dan mereka menewaskan Ukraine 3-1 hasil hat-trick Viktor Gyökeres sebelum menundukkan Poland 3-2 di Stockholm untuk mengesahkan tempat kekejohanan itu. Dan Sweden mempunyai rekod cemerlang di Piala Dunia apabila pernah muncul naik juara pada tahun 1958, tempat ketiga pada 1950 dan 94 serta mara ke suku akhir pada edisi yang ke 2018.
1: Yeah.
0: Dan mereka antara negara paling konsisten yang belum pernah menjulang trofi.
1: Itu dia.
0: Mungkin tahun ni ada perbezaan sedikit lah.
1: Ada perbezaan kita sedikit. Tak tahu. Untuk Sweden ni. Okey, itu dia yang dapat kami kongsikan dengan anda di mana dalam tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026.
0: Dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifov berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kaixing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Gosun Huat Sheven Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
2: dah? Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
4: Dah tenyolong.
5: Oh, tenyolong.
4: Dia dua
2: soalan. Terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
7: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap segam ni. Ya.
1: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/RadioMalaysiaPahangFM.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Di jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda dalam zon aktif pada hari ini bagi edisi hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, dan pastinya juga ada di antara kita yang dah pun mula kerja hari ini.
1: Betul.
0: Setelah cuti yang sangat panjang.
1: Ya.
0: Memang kalau buat kantong putih ni happening lah.
1: Happening.
0: Nak pula kat Pantai Timur ni.
1: Ya.
0: Terengganu, Pahang, Kelantan.
1: Ya.
0: Ramai sangat orang.
1: Betul kan. Penuh di mana-mana. Penuh orang kata kan.
0: Ya.
1: Itu dia kan.
0: Yalah, itulah sebab alang-alang dah cuti sekolah.
1: Betul.
0: Jadi mengambil kesempatan itu, beramai-ramailah kita di atas jalan raya. Ya.
1: Baik, seperti biasa untuk jam yang kedua ni Hadri, pada pukul 7.30 minit pagi nanti, kita ada terapi jiwa. Dan 7.45 pagi pula seperti biasa kita ada khabar paham.
0: Ya, sebelum itu jom kita berhibur seketika dengan lagu dari Slam dengan lagunya Kembali Merindu.
1: Baik, Paham FM.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: good.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Biar ku jalan dulu.
2: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam Khabar Pahang edisi pagi 4 Jun 2026. Sari berita utama, Tengku Mahkota Pahang berkenan ikuti kursus asas penerbangan. Polis pantau lokasi tumpuan awam di Bukit Imam, berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berkenan berangkat ke hari pertama kursus asas penerbangan Siri 67-A Palang 26 di Kolej Tentera Udara di Alor Star Kedah semalam. Pada hari pertama, baginda berkenan mendengar taklimat serta mengikuti beberapa modul teori dan juga latihan asas. Ia merangkumi taklimat pentadbiran serta keselamatan penerbangan, penilaian kecenderungan penerbangan serta pengenalan teknikal helikopter EC-120B. Modul lain termasuk meteorologi penerbangan, pengenalan kawasan operasi penerbangan serta latihan prosedur kecemasan dan simulator penerbangan. Balai Polis Bukit Imam meningkatkan rondaan pencegahan jenayah di beberapa lokasi tumpuan awam di sekitar kawasan Imam di Rompin. Rondaan antaranya melibatkan kawasan bank, rumah ibadat, kedai sebeneka dan stesen minyak bagi memastikan keselamatan penduduk. Pelaksanaannya bertujuan mencegah jenayah selain memberi keyakinan kepada masyarakat setempat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti mencurigakan diminta segera menyalurkan maklumat kepada Balai Polis berhampiran. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Majlis Bandaraya Kuantan MBK melaksanakan pemasangan papan tanda isyarat jalan mati serta larangan membuang sampah di kawasan Pantai Pelindung menerusi unit papan tanda di bawah Jabatan Penyelenggaraan. Menurut MBK, langkah itu bertujuan memberikan panduan navigasi yang lebih jelas kepada pengguna jalan raya, khususnya pengunjung pantai tersebut. Selain meningkatkan aspek keselamatan dan kemudahan pengguna, pemasangan papan tanda larangan membuang sampah turut dilaksanakan bagi memastikan kebersihan kawasan peranginan itu. MBK berharap usaha keberkenaan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan dan memelihara keindahan Pantai Pelindung sebagai salah satu destinasi rekreasi utama di Kuantan.

Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 mencatat lebih 1,000,000 pengunjung dalam tempoh 4 hari pertama penganjurannya di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur PWTC. Pengerusi pengelola PBAKL 2026 Muhammad Khair Ngadiran berkata, jumlah itu melepasi 50% daripada sasaran keseluruhan penganjur sempena program yang bermula pada 29 Mei lalu. Sambutan luar biasa itu turut dipacu oleh pengenalan semula baucer buku madani serta kehadiran Perdana Menteri pada hari pertama. Para pempamer turut melaporkan peningkatan jualan menjadikan PBAKL 2026 yang dijadualkan berlangsung 10 hari itu terus menjadi tumpuan utama pencinta buku di seluruh negara. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya